0: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindah bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang, saudara, sudah pukul 8.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terus mendengarkan kami walau di mana-mana saja saudara berada. Mendengarkan Radio Klasik tentunya mengembalikan ingatan, mengembalikan kenangan-kenangan indah bersama-sama dah yang tersayang. Hari ini kita ada pantun di Klasik macam biasa hari Jumaat. Saudara boleh singgah ke laman Facebook Radio Klasik. Saya dah pun muat naik pantunnya. Pantun pagi ni, Spanyol Argentina tetap terbilang sorakan peminat suara keramat. Yang mana juara akan dijulang lembaran baharu sejarah tersemat. Jadi kepada saudara, pilihan ataupun pasukan mana yang menjadi pilihan untuk memegang trofi juara Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih yang dah pun singgah ke laman Facebook Radio Klasik. Pagi ni Nuriwi sesat berjalan kena bertanya, barulah hati terasa gembira. Saya pilih pasukan Argentina akan menjadi juara kali kedua. Mat Rock 60 sen, rumah pangsa, rumah batu, rumah cantik paling tinggi. Aku dipanggil kaki bangku, jumpa Ronaldo dalam FB. Baik, terima kasih Mat Rock 60 sen. Terima kasih juga Muhammad Idrus Abdul Wahab. Nanti saya bacakan lagi kiriman-kiriman ataupun rangkap-rangkap pantun yang saudara kirimkan hari ini. Dengarkan dulu lagu daripada Fauzah Idris, Joget Jangan Mengenang. Dan selepas itu gandingan suara Datuk Jamal Abdillah dan Fauziah Datuk Ahmad Daud menerusi lagu Sandarkan Pada Kenangan.

Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk kujadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

Lagu dan lirik ciptaan Sani Sudin, Janji Kasih. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1995. Dinyanyikan oleh kumpulan Fotograf. 8.21 minit pagi ketika ini, saudara, masih lagi dalam pantun di Klasik. Terima kasih yang singgah ke laman Facebook Radio Klasik pagi ini. Tak kiralah kalau pun sekadar mengirimkan ucapan, sekadar bertanya khabar, siapa menyapa. Terima kasih banyak-banyak. Dan yang kirimkan pantun juga jutaan terima kasih diucapkan. Baik, pantun pagi ni daripada Faiz Ahmad Fuad dari Mata Air Perlis. Pantunnya berkait dengan pantun yang saya keudarakan pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Pantunnya, sorakan peminat suara keramat jadi pemangkin dalam perjuangan. Lembaran baharu sejarah tersemat jadi sebutan sepanjang zaman. Dan ini pula daripada Azrizal Azamir dari Keluang Johor. Bermain bola di waktu petang, bersukaria bersama teman. Pasukan mana pun yang menang, jumpa lagi 4 tahun hadapan. Lagi 4 tahun kita akan jumpa lagi Piala Dunia FIFA 2030, ya. Baik, kita ada lagu daripada Kalsum, Pertemuan. Semoga pertemuan kita hari ini membawa sedikit sebanyak pengajaran, pengalaman dan juga kebaikan untuk kita semua. Dan selepas itu Roslan Madun dengan lagu Lemak Manis.

hingga 10 pagi. Sudah pun 8.31 minit pagi ketika ini. Yang sedang dalam kereta, dalam kenderaan, hati-hati memandu, hati-hati di jalan raya. Bukan kita saja yang perlu kita jaga, bukan nyawa kita saja yang perlu kita jaga ya. Nyawa orang lain juga, bertimbang rasa sentiasa. Baik, pantun yang dikirimkan oleh Melati Jingga pagi ini dari Batu Gajah Perak. Tanam secekak pokok pudina, tanam tepi pohon rumbia. Juara Spanyol atau Argentina tetap dikenang serata dunia. Dan ini pula daripada Zainab Meli dari Jerantut. Kenari berkicau, terbang berkawan di angkasa raya, tenang melayang. Bola ditendang ke gol lawan, pantang menyerah, tetap berjuang. Terima kasih yang lain-lainnya yang sudi singgah. Rosni Sultan, Fanam, juga Hamidah Yahya, Nona Goh. Argentina Spanyol ke pentas dunia merebut piala keagungan tercinta. Bola ditendang memasuki gawang dunia. Yang terbaik, yang bernasib baik menjadi juara. Terima kasih Nona Go kerana mencuba. Boleh diperbaiki lagi pantunnya. Kalau ada kawan-kawan yang lain, boleh tolong Nona Go ya. Baik, lagu ini daripada Datuk Sheila Majid berjudul Memori. Datuk Syed Sobri menyusul dengan lagu Mengapa Sepi Dalam Lamunan.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Sarwar Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Sudah pukul 8.45 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama kami. Yang menantikan yang menantikan kehadiran idola bola sepak dan juga penyanyi pujaan. Sekejap lagi saudara akan dapat bersama-sama kami. Dan kami juga cukup teruja hari ini akan bersama-sama mereka. Kita akan cerita tentang bola. Kita akan cerita tentang lagu. Dan kita akan cerita tentang cinta. Radio Klasik menggamit kenangan seketika. Dengarkan dulu lagu daripada Hail Amir dan Uji Rashid, Katakanlah. Dan kita juga ada lagu daripada Erna Montes, Hidupku Bebas.

0: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindah bersama pasangan istimewa Dato' Subadron Abdul Aziz dan Datin Sarwar Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Alunan irama dalam rindu.
2: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pintar bersama pasangan istimewa Dato' Subadron Abdul Aziz dan Datin Sarwar Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Hari ini janji temu kita saudara dan kita seperti yang diuar-uarkan awal, seperti yang dijanji-janjikan bersama-sama saya di studio sekarang, figura hebat yang memang saudara kenal, yang suka main bola, yang suka dengar radio, suka menyanyi. Kami bawakan figura hebat ini. Bila sebut bola sepak, kita bercakap tentang semangat, kita juga bercakap tentang perjuangan dan detik-detik yang menyatukan rakyat. Bila sebut dunia hiburan, kita berbicara tentang lagu, tentang kenangan dan emosi yang mengiringi kehidupan. Dan hari ini dua dunia itu bertemu dalam satu segmen yang cukup istimewa. Sajian Klasik Istimewa bersama-sama Datuk Subadron Aziz dan bersama-sama juga isteri beliau, isteri tersayang, isteri tercinta, Datin Sarwar Abdul Rahman. Tapi sebelum itu, saudara dengarkan dulu klip ini. Mungkin sedikit bunyinya mungkin kurang sedikit, tapi ini bingkisan istimewa mewah kami untuk Datuk Subadron.
2: Kembali kepada Fati. Cantik di tengah kepada Saidin. Dalam kotak penalti, Saidin mencari ruang, berjaya ditolak oleh Ahmad Sopri. Satu lagi serangan Kuala Lumpur yang mencemaskan kotak penalti Kedah Darul Aman. Lim Tiong Kim akan menggantikan Saidin. Ketengah water lepas dari Rashid Hussein menerpa. Sekali lagi Rashid agak gugup nampaknya. Mencari Tiong Kim. Tandukan Tiong Kim untuk Subadron. Peluang sekarang ini untuk Subadron. Berjaya diselamatkan oleh Ahmad Sopri. 1-1 Subadron dengan Ahmad Sopri. Kirabi Chandran sekarang ini. Ketengah Hussein Jaffa. Oh, sayang sekali. Hussein Jaffa terlepas dari kawalan semua. Pertahanan Kuala Lumpur nyaris lagi menguji Rashid Hassan. Penyokong-penyokong Kuala Lumpur bergembira apakah terlalu awal, kerana Kedah nampaknya belum berputus asa. Subadron. Ketenang dan melemah. Dua sekali. Fandi atau Tiong Kim yang melakukan jaringan ketiga. Bagaimana berlaku pada tahun 1987, di sudut itulah Subadron mencuri bola dari kaki Rabi Chandran. Kita saksikan kali ini dari kaki Ang Chubeng. Ulang tayang Dola Hashim.
1: Ya, kalau waktu itu saudara menyaksikan Subadron Aziz di Padang, tapi hari ini Datuk Subadron Aziz bersama-sama kami di studio Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih sudi hadir ke Radio Klasik hari ini.
3: Waalaikumsalam.
1: Dia sebenarnya Datuk dia sebab tadi bila dengar ulasan bola tadi itu perlawanan pada tahun 1987.
3: Ya, betul.
1: Perlawanan akhir KL bertemu Kedah. Yeah. Dulu KLFA
3: Yeah.
1: Sekarang KL City kan.
3: Yeah, betul.
1: Terima kasih juga Datin Sarwar Abdul Rahman yang sudi menemani suaminya hari ini. Alang-alang kami nak jemput Datuk, jemput Datin sekali. Sebenarnya Datin, saya peminat nombor satu Datin. Dulu masa sekolah, kalau Datin nak tahu, saya ni memang gambar Datin, cerita-cerita Datin saya tampal dalam satu buku.
4: Terharunya.
1: Terharu. Saya sebenarnya banyak kali dah jumpa Datin, tapi ini kali pertama saya buka cerita.
4: Terima kasih.
1: Baik, kita akan cerita juga tentang kisah. Kalau dua-dua ni takkanlah pasal bola, pasal lagu je kan. Kita nak ceritalah juga tentang cinta. Bagaimana boleh ia bermula. Baik, hari ni kita cerita juga tentang perjalanan kehidupan seorang pemain bola sepak dan seorang penyanyi yang kita tak tahu bertemu di mana, dan kita nak tahulah juga cerita tu nanti. Baik, pada Datuk dulu, jika kita mengimbau zaman Datuk mula main bola sepak dulu, apa agaknya perkara yang paling paling Datuk rindu tapi sukar ditemui dalam bola sepak hari ini? Maksudnya bola sepak dulu berbanding hari ini, mungkin ada sesuatu yang terbuku di hati yang amat dirindui.
5: Kalau nak kirakan apa yang saya tengok bola sepak sekarang ni, bola sepak sekarang ni, masa kita zaman-zaman kita main dulu, kita dapat bergaul dengan semua bangsa.
1: Ya.
5: Maksudnya India, China, kan? Sing pun ada. Jadi kita ada berbilang bangsa lah. Dalam empat bangsa lah. Sing pun ada juga. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok bola sepak sekarang ni, semuanya kebanyakan orang-orang kita je banyak main. Orang Melayu. India pun ada satu, dua. China pun tak ramai lah. Tak ada langsung. KL pun tak ada. Tak ada. Jadi apa yang saya tengok, zaman dulu dengan zaman sekarang ni, dulu ni bola sepak ni kita campur lah. Semua campur. Jadi kita bertengok karakter orang Cina, orang Melayu, cara dia orang main, apa-apa saja perangai dia orang ni kita boleh tengok lah. Tapi bila kita sekarang ni, yang saya tengok sekarang ni, semua Melayu je banyak. So itulah bezanya dulu dengan sekarang lah. Lagi satu, dulu kita main bola pun bila banyak bangsa ni, dia punya fighting pun kuat lah. Maksudnya nak berebut tempat. So dalam bola sepak ni, jangan cerita pasal nak main lah. Sebelum kita nak main tu, sebelum daripada hari Isnin sampai hari Jumaat tu, semua pemain-pemain, orang cakap tu, semua berebut-rebut lah untuk ambil peluang untuk dapat first 11 lah. Jadi bola sepak dulu dengan sekarang ni beza dia itulah. Sekarang ni dia macam macam orang cakap tu, macam friendly banyak, macam Melayu banyak lah. So kalau dulu kita main bola especially macam team KL tu, kita main bola dia macam kalau nak cakap, saya main KL umur 19 tahun masa tu, budak lagi. Saya masuk pun saya panggil semua abang, ya abang, ya, pasal saya budak lagi masa tu. Lepas tu saya tengok pun tim KL ni, kalau nak main, bila kita ni ibu kotanya tim ni, semua bangsa ada, kita ni bila every week tu nak ambil first 11 tu, kita semua kadang-kadang bergaduh sama-sama sendiri lah. So maksudnya semua nak ambil first 11, sebab semua yang first 11 ni semua ada bonus. Dia ada allowance semua je. Jadi kalau kita tak berebut jadi first 11 ni, kita jadi reserve, maknanya kita tak dapat bonus lah. So bola ni zaman-zaman dulu beza dia itulah. Kita berebut lah tu, berebut dengan bangsa-bangsa lain-lain kan. Jadi semuanya nak bekerja keras lah dalam dalam bola sepak ni. Lepas tu dia bila Sabtu baru kita lawan opponent kita. So bila lawan opponent ni, kira macam lagi senang lah. Bila kita berebut tempat tu, kita dah berebut semua fighting untuk dapat first 11. Bila main tu, memang lawan tim siapa pun kita boleh apa orang cakap tu, kita boleh main lebih senang lah. Pasal kita rasa kita dah
1: buat
5: yang terbaik. Bila training, bila bila game, kita buat yang lagi baik.
1: Dan
5: lah,
1: kesebelasan utama juga memang yang paling popular.
5: Ya, zaman tu.
1: Wait, Datuk, Datuk pakai jersey apa? Posisi mana?
5: Saya dulu saya main masa-masa main KL ni, masa budak-budak tu, daripada Razak Cup saya naik second team lah. Daripada Razak Cup naik ke senior team, saya main midfield. Jadi bila main midfield tu, jadi apa, Dr. Joseph Venglos pun masa tu saya main midfield juga. Jadi bila main midfield ni, team ni agak tak berapa tak berapa rancak lah. Maksudnya jaringan susah nak dapat gol. Sekali bila tukarnya coach daripada Venglos ni, dia balik bawa balik Czechoslovakia pasal dia nak pergi bawa team dia pergi Piala Dunia, Piala Dunia masa tu. Jadi tukar pada coach Choco Alam. Jadi dengan Hamzah Hussein. So dia orang berpakat-pakat dua-dua. Dia kata, you letak Subadron jadi striker je lah. So you selesai masalah. Hamzah Hussein ni dia
1: saya masalah.
5: Dia punya second coach lah. Dia kata, letak Subadron lagi senang lah. So bila saya letak, saya tak kisah, saya kalau letak striker, saya belasah je. Pasal saya rasa bola sepak ni saya nak menang, saya tak suka kalah.
1: Betul. Itu adalah target utama.
5: Macam mana jangan cakap tu, macam mana nak dapat salwa tu, macam tu juga lah. Nak score goal lah, macam tu lah.
1: Baik, Datin pula, sebagai insan yang melihat sendiri perjalanan karier Datuk, ya, adakah Datin juga rasakan suasana bola sepak dulu lebih dekat di hati berbanding sekarang? Tapi sebab dulu dekat di hati sebab ada Datuk.
4: Betul. Itulah, dekat di hati tu sebab pemainnya adalah suami sendiri.
1: Yeah.
4: Kan? Jadi terlalu dekat lah. Kita selalu tengok dia training. Kita selalu tengok dia apa tu, di Padang kan. Jadi kita memang selalu bagi sokongan pada dia. Jadi kelainan tu kita dekat. Sekarang ni kita, suami kita tak ada main, dia menjadi jurulatih je kan. Jadi lain lah. Kalau dulu kita pergi sama-sama dengan isteri-isteri pemain-pemain bola sepak yang lain, kita sama-sama
1: jadi pom-pom girl.
4: kita sama-sama bagi semangat, kasih pegang. Meriah lah, maknanya semangat kesukanan tu. Kita para-para isteri pun sama-sama bersemangat untuk nak menang malam tu. Selalu macam itulah.
1: Baik Datuk, sedikit lagi tentang kalau pemain dululah, pemain memang dulu, sekarang memang kita main demi maruah pasukan dan juga lambang yang kita bawa tu, lambang negara. Baik, kalau bola sepak dilihat sebagai satu kerjaya profesional, dan pada pandangan Datuk sendiri, adakah semangat dan jiwa seorang pemain itu masih sama ataupun dah banyak berubah mengikut zaman? Mungkin ada yang main sebab imbuhan dan sebagainya.
5: Tapi dari pandangan saya, bola sepak ni, apa yang saya capai selama saya jadi pemain bola sepak ni, saya tengoklah sebelum kita nak mencuburi dalam bola sepak ni, macam saya buat pemilihan dalam akademi bola sepak saya, ataupun saya ambil macam Pelemas Kuala Lumpur punya tim pun, saya baru jadi jadi manager Pelemas Raja-Raja, kita champion Pelemas Raja-Raja tahun lepas. Sebab saya kalau ambil alih, kita ada pengalaman banyak. Kita kalau cari pemain, kita tak boleh cari pemain bola sepak. Pemain bola sepak ni merata pun ada. Kat mana-mana pun ada pemain bola sepak. Tapi daripada pengalaman saya, kita kena cari pahlawan bola sepak.
1: Pahlawan bola sepak.
5: Di pengalaman saya, kalau you tak ada sifat nak berlawan, you tak ada. Tapi pahlawan bola sepak ni kena ada knowledge lah. Maksudnya you kena bijak, you ada akal nak main bola. So daripada start main bola sampai career you habis pun, you mesti ada akal. Maksudnya jadi pemikiran yang bagus, yang macam mana nak jadi pemain bola sepak sampai ending dia. Kalau tidak, nanti Wak Imah orang cakap ni, sampai setengah jalan atau penghujung career awak, you punya apa yang you dapat semua tak ada. Jadi main bola sepak ni mesti ada knowledge lah. Jadi saya cakap dengan pemain-pemain bola sepak atau akademi saya, saya bagi mana-mana talk ke, cakap ke, saya mesti cakap pemain-pemain bola sepak mesti ada knowledge. Knowledge untuk bermain tu nombor satu. Lepas tu, apa akan jadi bila kita dah retire, dah bersara, apa akan jadi. Jadi kita kena ada knowledge lah. Jadi bila kita nak ada knowledge, dan kita kena cari pemain-pemain pula, misalnya kita main, kita nak cari pemain-pemain ni semua pahlawan bola sepak, bukan pemain. Kalau bermain, mana-mana pun kita boleh dapat, dekat tepi jalan sana, dekat padang mana pun ada, di mana-mana kita boleh cari. Tapi nak cari pahlawan bola sepak ni, maksud saya yang berani, yang tak berani, tak takut pun. Walaupun Mak Salih tu 7 kaki ke, 6 kaki setengah ke, 8 kaki ke, kita jangan takut. Maksudnya kalau kita saya tengok daripada pengalaman saya, orang kita ni main bola, banyak yang tak pandai main, satu. Keduanya tak berani,
1: takut.
5: Betul, ini pengalaman saya. Saya bercakap bukan saya dengar cakap-cakap orang. Ini pengalaman saya. Kalau kita tak ada jiwa yang besar kan, tapi kita pun tak ada teknik yang bagus untuk main, kita tak boleh capai apa yang kita nak main. Sebab pemain-pemain yang bagus-bagus ini, macam apa juara-juara Asia ni semua, pemain-pemain ni semua pemain-pemain yang bagus-bagus. You tak boleh harap bola silap, you tak boleh harap pemain tu buat silap, pasal padang bagus, bola bagus, pemain bagus. You kena bijak untuk main bola. Kalau you tak bijak untuk main bola,
1: yang penting diri sendiri,
5: you susah lah main bola lah. You susah nak main bola. Pasal pemain tu semua ada ranking, yang kelas A punya ranking. Jadi kalau you tak ada belajar main bola sepak, bukan macam kita bekerja lah. Kalau tak belajar pandai, macam mana you nak pegang jawatan yang bagus-bagus? Macam tu juga kalau bola sepak, kalau you jadi pro, you mesti mahu belajar daripada bawah.
1: Baik, pada Datin sendiri, sebab Datin pun mesti minat bola sepak, sebab abang pun kat situ kan. Baik Datin, apa agaknya nilai yang paling kuat ada pada pemain-pemain dulu yang wajar dicontohi oleh generasi sekarang?
4: Yang saya nampak lah, sebab training bola dulu kan, but bola memang nombor satu lah. Keluarga tu dah kira nombor dua. Disiplin tu nombor satu.
1: Disiplin.
4: But tu kira hidup dia bola sepak. Hidup dia padang. Hidup dia dekat padang. Jadi pengorbanan sebagai para isteri ni, kita kena faham lah tugasan sebagai seorang pemain bola sepak untuk negara kan. Jadi bagi Salwa, disiplin paling penting sekali. Disiplin, semangat dia tu, tak boleh nak kata lah. Ni kan nak cerita ni kan, semangat dia naik lah. Dan naik kalau cerita pasal bola jangan. Maulah panjang.
1: Sebab itu sebulan lalu kami dah tanya Datin boleh datang tak.
4: Ya, memang saya paksa dia datang.
1: Memang paksa kan. Kami memang cari. Memang cari. Baik, kita berhenti seketika. Kita nak dengarkan sebuah lagu. Lagu ini dinyanyikan oleh Datin sendiri. Bintang Disayang judulnya, bersama Alif Slik. Bintang Disayang. Lagu ini asalnya dinyanyikan oleh Rahimah Rahim. Kita dengarkan suara Datin Salwa Abdul Rahman.

0: Itu dia lagu dedikasi untuk suami tercinta daripada Salwa Abdul Rahman, Datin Salwa Abdul Rahman. Baik, Datuk, kita sambung. Kita sebenarnya ada masa yang sikit je. Saya rasa memang tak cukup kalau kita nak cerita dari awal sampai habis. Kejaya, Kejaya masih lagi sambung sebagai seorang profesional. Ada akademi sendiri ya?
1: Akademi sendiri, ya.
0: Sebenarnya kalau nak masuk akademi tu umur berapa agaknya boleh?
1: Daripada umur 5 tahun dah boleh masuk, 6 tahun dah boleh masuk dah.
0: Dah boleh.
2: Comel-comel.
0: Ya, tu kalau ada pendengar yang anak-anak dia minat main bola, bolehlah masuk Akademi Subadron Aziz. Yeah. Apa Akademi?
1: Akademi Subadron Football Academy.
0: Subadron Football Academy. Baik, di sebalik kejayaan di atas padang, sebenarnya ada satu lagi perjalanan yang cukup indah. Bola sepak bukan saja membawa Datuk menempa nama di persada antarabangsa juga, malah menemukan Datuk dengan insan yang kini menjadi di teman hidup Datuk. Sebenarnya sebelum tu saya ada terima komen daripada pendengar, katanya Anisma, saya sekadar nak berkongsi cerita seperti mana diceritakan oleh sahabat saya, Allahyarham Jabar Isnin, yang merupakan wartawan hiburan, wartawan sukan yeah, sebuah betul. Akhbar, katanya dialah orang yang memperkenalkan Datuk Subadron kepada Datin Salwa Abdul Rahman.
2: Betul. Jabar Isnin, yeah. Arwah Jabar Isnin.
0: Masih ingat lagi masa tu dekat mana katnya?
2: Masa tu ceritakan
0: Datuk.
2: Mula-mula
1: cerita dia macam ni lah kan. Kita dulu main bola, memang main bola ni keletih lah main bola, macam penat sangat main bola. Jadi bila balik daripada latihan tu petang lah, dalam sampai maghrib tu, jadi balik tersandar kat kursi dia, dekat kursi kat rumah tu. Jadi tengok siapa pula menyanyi suara yang sedap suara ni.
0: Bunyi
1: kan, cerita Piramli tak kan. Jadi kita pun tengok, cantik pula comel. Jadi saya tengok, saya pun tengok, saya pun jarang tengok TV juga. Tapi masa tu dah, bila dah tertengok tu, tengok yalah sampai habis. Jadi lepas habis tu kita berbangun, kita bermandi, relax. Bila besok tu pergi training bola, biasalah reporter semua datang, majalah bola sepak ni. Kita pun rasa, kita terror main bola ni. Kita pun tanya dengan dia kan, siapa Salwa Abdul Rahman ni? Dia pun nyanyi daripada Johor, dia kata kan. Dia menyanyi masa tu dengan Rosi Aci kan. Saya cakap, boleh tahan juga ya, aku pun nak kenal dengan dia. Itu reporter pun terus
0: tolong
1: aku kenal Salwa. So kita jumpa lah Salwa juga kan. Bila kita jumpa Salwa pun, memang kita jumpa lah, tapi dalam masa kita jumpa tu, kita jumpa sekali je kan, sekali tu.
2: Mulanya sebab ada tulis dalam artikel dalam majalah ni, artikel sikit kecil je sebenarnya, tapi Salwa boleh terbaca, yang mengatakan orang pemain bola sepak meminati penyanyi Salwa Abdul Rahman. Dari persidu tu terkejut tengok. Tapi kita ni menghargai sebenarnya. Jadi Salwa minta nombor telefon pada reporter. Dan untuk mengucapkan ribuan terima kasih sahaja sebenarnya. Tak ada perasaan, tak ada apa pun. Dan kita pun tak berjumpa. Tapi akhirnya pada tahun 80
1: kita jumpa sekali. Lepas tu kita jumpa sekali, jumpa minum sekali. Lepas tu kita macam-macam sibuk lah. Saya pun putus, kita putus. Jadi dalam masa 9 tahun
2: 9 bulan
1: kita putus. Kita macam-macam buat kerja masing-masing 9 bulan tu. Kita pun sibuk main national team, kita pun sibuk main KL, sibuk. Kita pun putus 9 bulan. End of the day kita jumpa,
2: dia menang,
1: kita menang Malaysia Cup. Lepas tu Datin Salwa cari saya balik.
2: Tak adanya.
1: Bagi ucapan penilaian, terima kasih kan.
2: Kita ditemukan oleh Jabar Isnin untuk cover majalah. Cover. Jadi masa itulah yang kita orang berkenalan. Dari situ timbullah bibit-bibit percintaan. Saya pun berkenal. Handsome rupanya. Dan yang penting orangnya baik. Jahat perempuan, itu yang penting. Hinggalah sampai ke akhir ini, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah berapa lama berumah tangga?
2: Kita dah 36 tahun.
0: 36 tahun. Tadi penerbit kata seusia dengannya.
2: Mudanya, itu punya kita. Kawan gemas kita ya.
0: Tak ada, tapi masih cantik seperti dulu ya. Kalau saudara nak saksikan kedua-duanya, boleh ikuti menerusi live TikTok dan live Facebook sekarang. Jangan ketinggalan untuk bersama kami. Baik, bila melihat kembali perjalanan hidup bersama Datin, Datuk ya, pada pandangan Datuk, apa agaknya pengorbanan yang paling besar dilakukan oleh seorang isteri?
1: Pengorbanan paling besar isteri ni, bila jadi isteri pemain bola sepak ni, cabaran dia besar lah bagi saya kan. Satu, kadang-kadang apa tu kena ditinggal-tinggalkan lah.
0: Ya.
1: Kita bola sepak ni macam kita main striker penyerang ni, kita tak, kalau dalam bola sepak ni penyerang ni dia punya career tak lama.
0: Ya.
1: Pasal gaji dia besar. Gaji besar, dia punya career tak lama. Pasal dia punya powerful tu macam kereta sport lah kita cakap. Dia powerful lah. Jadi kalau kita main midfield tu, pertengahan tu, dia boleh pergi pertengahan career dia. Tapi kalau main defend, dia lagi lama dia boleh main. Jadi gaji dia pemain striker ni memang besar lah. Jadi bila jadi main bola ni kena ada disiplin yang bagus. Lepas tu kadang-kadang apa, kita tinggalkan isteri kita, anak kita kan. Jadi kita tidur kena tidur cepat. Kita tak boleh tidur lewat. So jadi kita rasa jadi pemain bola sepak ni macam utama macam saya lah, kita jadi striker ni kita nak everything semua macam semua kena tip top lah. Tip top training kita nak kena betul-betul. Lepas tu kalau orang cakap tu, kalau orang buat 100, kita kena buat 150 lah. Pasal kita ni senang cakap lah,
0: bergantung kepada
1: saya kalau main bola sepak ni, saya suka menang. Kalah saya tak suka. Saya tak suka kalah.
0: Target dia nak menang.
1: Nak menang. Kalah memang saya tak suka.
0: Baru ada semangat.
1: Jadi pasal bola sepak ni bagi saya, ini apa orang cakap tu, daripada kecil sampai macam saya dah tahulah selok-elok bola sepak ni. Kalau sekadang kau main bola sepak kalah, orang tak akan kenang jasa kau. Tapi kalau kau nak main bola sepak, kau nak orang kenang sampai klasik dia pun kenal kau, kau kena menang Malaysia Cup. Career tu lah macam saya lah kan. Kalau you nak kenang, tahun 85 kita masuk final dengan Johor, kita kalah. So orang tak kenang,
0: tak ingat.
1: 85 je. Lepas tu 86 kita juara Piala Liga. Orang pandang juga sikit. Lepas tu bila saya habis kalah tu, saya menangis dalam tu. Masa saya budak lagi, saya kecil paling menangis habis-habis. Saya cakap lepas ni aku takkan kalah lagi. Nah, lepas tu setelah 86 juara liga, 87 dapat pemain Malaysia Cup, 88 dapat pemain terbaik, 89 semua dapat, sapu sampai habis. Jadi lepas tu PLFA pun kita sapu juga. Jadi itu membuatkan kita rasa setiap satu benda yang berlaku tu kita mesti jadikan semak di hati. Kita mesti jangan kalah. Bola jangan, saya selalu mengajar mana-mana tim saya pun, saya cakap kalau you masuk dan masuk final ni, you jangan kalah. Kalau you kalah, orang takkan ingat you. Cerita you dapat nombor 2 pun orang tak ingat you. You mesti menang. Jadi masa you menang, you akan jadi, kasih radio orang boleh panggil you datang lagi sekali. Itu je.
0: Baik, Datin, masyarakat kami semua mengenali Datuk sebagai seorang pemain bola sepak di Padang. Tapi Datin lebih daripada itu. Dan siapa sebenarnya Abang Bat ni dekat rumah? Tegas ke? Orangnya garang ke?
2: Okay. Sebenarnya Bat ni orangnya tak garang. Dia orangnya sangat penyayang. Tapi tegas. Tegas dengan anak-anak. Kan? Dia ada prinsip dia. Kan? Kalau buat sesuatu tu mesti nak all out. Kan? Tak nak separuh-separuh jalan macam tu kan. Jadi macam Salwa selalu kenal Bat, dia dari keluarga yang baik. Dari family yang baik. Dan saya rasa inilah jodoh Salwa. Kan? Dia sangat memahami Salwa sebagai penyanyi. Dia tidak mengongkong Salwa. Sentiasa memberikan Salwa semangat. Pergilah menyanyi. Dia tak ada menghalang Salwa. Tak boleh menyanyi ke setakat ni, dalam ni tak ada. Itu yang saya rasa Salwa tenang sampai sekarang. Maksudnya saya boleh menyanyi. Dan mana-mana saya pergi pun dia tak cemburu. Itu yang kadang-kadang risau juga kan. Tak cemburu kan. Cemburu tak?
1: Tak.
2: Tapi bermakna saya dapat suami yang memahami. Itu yang penting. Bila kita nak berkahwin, kita masih nak menyanyi. Dan dia memahami saya sebagai seorang penyanyi. Yang itu yang saya respect.
0: Alhamdulillah. Datuk ikut ke kalau Datuk pergi apa, Datin pergi persembahan?
1: Saya kalau Datin Salwa menyanyi ke mana-mana kan, saya memang tak pergi. Saya rasa ini you boleh menyanyi ke apa, you rasa free. You tak ada kata, tak ada susah hati nak tengok saya. Nanti kalau you nak buat show ke atau apa-apa, saya tak suka. Tak suka bagi dia bebas. Jadi dia nak cakap apa pun dia cakap lah. As long you macam mana, you jaga rumah tangga you, okey lah kan. Jadi dalam rumah tangga ni bukan susah sangat, senang je.
0: Yang penting persefahaman.
1: Kalau kita nak buat baik, macam-macam. Tapi kalau kita nak buat jahat pun boleh. Semua terpulang pada tangan kita, pada pandangan kita semualah. Jadi bagi saya, hidup ni anggap benda macam senang. Jangan terlampau kita berkira-kira sangat, jadi susah.
0: Anak-anak ada
2: kawan lah, kita anggap macam kawan.
0: Anak-anak ada ikut jejak langkah Datuk atau Datin?
1: anak saya yang lelaki tu dia kerja dengan saya. Anak saya dua orang je. So kalau tak jaga, tak ikut kerja dengan saya besok harta karun saya ni macam siapa nak jaga pula kan. Jadi dia kena kerja dengan saya lah yang lelaki tu, dan dia pun pemain apa ni, bola sepak e-sport.
0: Oh, e-sport.
1: E-sport Malaysia kan. Jadi dia sampai level yang dah sampai Malaysia ni level lah. Saya rasa dulu dia main bola bagus disebabkan PKP ni, pasal saya pun galak jugalah mak dia belikan PS2 sampai PS4 semua. Jadi tapi saya syarat dengan dia, tapi kalau nak main benda-benda ni boleh main, tapi syarat dia sapi main sampai wakil negara. So anak saya dah sampai ke Saudi, dah main kat sana semua. Saya rasa puas hati lah. Dan dia pun sekarang kerja dengan saya lah. Jadi yang perempuan pun macam mak dia jugalah. Dia pun nak jadi macam artis juga, macam main muzik jugalah. Tapi dia sebabkan music, tapi kita kita tengok dia sekolah pandai. Jadi kita rasa dia muzik pemain, sekolah nak kena pandai juga. So saya fikirlah mana-mana yang bagus, as long you happy. So kita pun guide dia, so dia pun dah kerja pun dah bagus. So saya rasa lagi satu pasal kita, dia nak buat bisnes. So bila nak buat bisnes, saya cakap dengan dia, you sebelum buat bisnes, you kerja dengan Chinese dulu ke, ambil pengalaman dalam 10 tahun tu macam mana buat bisnes-bisnes yang apa yang you minat. Selepas 10 tahun besok baru you boleh buat bisnes ni.
0: Baik, Datuk, kita juga ada lagi sebuah lagi lagu. Lagu ni memang lagu yang paling paling apa yang cakap, paling popular, mempopularkan Datin Salwa Abrahman. Mungkin masa Datuk tengok Datin Salwa menyanyi tu, mungkin Datin nyanyi lagu ni kot. Baik, kita dengarkan ini dia, Satu Dua Kau.

0: Itu dia lagu Satu Dua Kau. Lagu ini ciptaan Roslan Imam dan lirik oleh Andy Lala dan Khairil Khamis.
1: Itu semua kawan-kawan baik kita dululah, tahun 86 kan.
0: Tahun 86 lagu ni?
1: Lagu ni tahun 86.
0: Sebab kawan-kawan saya semua dia kira umur tahun 86. Umur berapa masa tu? Umur 4 tahun.
1: Ya, budak-budak no lagi. Lagi beringus.
0: Sebenarnya saya tak keseorangan dalam studio. Saya ditemani oleh rakan-rakan penyampai radio klasik dan peminat-peminat Datuk pun ada dekat luar sana tu nak ambil gambar nanti. Datuk sikit tentang tentang VAR, tentang VAR. Video Assistant Referee ataupun pengadil bantuan video yang digunakan sekarang. Bola sepak hari ni jauhlah juga berbeza ketika Datuk berasi dulu-dulu tak ada kan.
2: Betul-betul. Tapi tak. Daripada pandangan saya lah, bila ada VAR ni, pandangan saya lah, semua orang main bola memang kena puas hati lah. Tidak ada yang tak puas hati. Tapi ada juga orang rasa bagus ke tak bagus. Tapi bagi saya, pandangan saya, saya menyokong bagus sangat VAR ni. Tidak ada orang cakap tu, benda kita boleh cari kesalahan ke apa masalah dalam bola sepak tu, dan semua boleh jadi benda yang salah jadi betul. Jadi kalau bagi saya, saya sokong sangat VAR ni bila ada dalam bola sepak ni.
0: Sebab saya rasa ada satu perlawanan yang cukup ikonik, bila Maradona masukkan gol tu dengan tangan, pengadil tak nampak.
2: Betul.
0: Itu jadi kontroversi sepanjang zaman.
2: Zaman-zaman dulu kalau main bola ini, kira orang cakap tu, referee tu dia buat keputusan, itu keputusan yang mutamat. Itu kau tak boleh nak against ke, you nak komplain ke. Itu keputusan dulu, masa dulu FIFA ni dia buat keputusan yang kuasa penuh pada pengadil. Masa dulu. Tapi zaman, jadi banyaklah orang tak puas hati pasal pengadil tu satu je yang buat keputusan. Jadi sekarang ni penonton pun boleh buat keputusan. Semua orang boleh buat keputusan daripada VAR tu. Jadi bagi saya, tidak ada orang cakap yang banyak orang tak puas hati tu, tak ada lah. So tengok baru-baru ni punya World Cup pun tak berbanyak lah. Apa ni, kita pun tak boleh kata semuanya bagus. Kalau kesilapan tu satu dua je, tak banyak macam kes macam Argentina Maradona pakai tangan tangan tu kan. Jadi itu banyak orang marah. Jadi bagi saya, yang sekarang ni tak ada lah. Saya rasa benda ni memang bagus lah. Kalau tak ada VAR ni, lagi susah dalam bola sepak ni. Pasal sekarang ni penyokong-penyokong pun macam fanatik sangat tau. Macam sekarang ni bola sepak ni, saya tengok daripada dulu sampai sekarang, daripada dulu saya main, termasuk FAM. FAM pun bertambah lama, bertambah bagus. Apa yang kesilapan tu, kesilapan lah. Tapi bola sepak, saya kita cerita pasal bola sepak ni, bola sepak Malaysia ni bekal lama, sejak saya main sampai sekarang ni, bola sepak bertambah bagus. Peningkatan dia ada, kemajuan dia ada. Cuma yang melaksanakan tu, depend lah. Tapi bola sepak ni bertambah bagus lah kat Malaysia ni. VAR ni pun bagus juga. Saya menyokong sangat lah.
0: Dan Datuk pernah dilayangkan kad merah?
2: Sejarah main bola sepak saya, saya tak pernah kena kad merah.
0: Wow, hebat eh.
2: Pasal dalam bola sepak ni, saya ada prinsip. Saya main bola ni, saya tak pernah ada operation apa ni ECL ke, operation muka saya ni calar orang tumbuk ke, orang situ ke, tak ada. So, lutut saya pun tak ada operation apa-apa. Career saya daripada start saya main sampai penghujung Malaysia Cup final tu, saya boleh main. Itu apa yang saya alami benda macam ni. You selalunya kena ada disiplin, you kena jaga diri you.

0: berfungsi dengan baik. Yang tak ada stamina ni, itu yang buat otak dia orang tak berapa. Nak fikir dah penat, yeah. Dia fikir apa yang terbaik nak kasi selesaikan orang tu,
1: yeah.
0: Game tu. Jadi maksudnya dalam karier bola sepak saya, kalau nak main bola ni, kalau bahasa saya senangnya, stamina mesti bergantang. Jatuh saya setelah training, kalau kadang-kadang karier saya, kalau semua, kalau sekarang pun sama juga, orang semua training pagi, lepas tu training petang. Pagi pukul 8, dah start training sampai pukul 10.30 ke 11. Lepas tu petang pukul 5 sampai pukul 7 atau 4.30 dah start training. Saya dulu training saya pagi, petang, malam.
1: Ya, Datuk, pernah mewakili negara?
0: Lama saya makin negara, uh-huh. Daripada Harimau Malaysia sampai national team lah saya, uh-huh. Saya main dulu sampai, uh-huh, last kali karier saya masa England datang sini, Gary Lineker semua datang sini. Masa tu kita kita matal majran score goal tu masa tu lah, yeah. Jadi saya last karier kat situ lah, uh-huh. Saya dah ambil keputusan, dah cukup masa-masa lah. Saya rasa dah lama sangat saya main bola ni, dan kita fikir kita nak develop satu-satu benda untuk diri kita, uh-huh. Masa nama kita tengah bagus,
1: yeah.
0: Jangan nama kita dah penghujung baru kita nak sedar macam kita main bola ni, memang kita sayang nak tinggal bola sepak,
1: yeah.
0: Tapi macam isteri kita juga, Tuhan kasih kita pinjam, memang kita, yeah, sayang, kita sayang isteri kita, yeah. Tapi kalau isteri kita dah tak ada besok, kita nak kata macam mana,
1: yeah.
0: Macam bola sepak juga, saya nak tinggalkan bola sepak saya, macam-macam nangis-nangis macam, tapi saya rasa you kena lepaskan bola sepak bila umur you 30 tahun. You may build up you punya family, yeah. You mesti buat apa yang sepatut you buat. Kalau you tidak besok, you hayal dengan bola sepak, you habis.
1: Ya, mungkin Datuk ada pesanan kepada pemain-pemain bola sepak sekarang, Harimau Melaya. Kami ni ekor Harimau Melaya, ekor kepada ekor Harimau Melaya.
0: Saya bukan ekor yang mana, kepala Harimau Melaya. Kita ni mesti nak menang.
1: Ya.
0: Dan kita selalu main bola, saya punya matlamat saya dulu, keluarga saya semua minat saya main bola, jendol sokong kat tepi padang tu. Saya kalau main bola, saya tak nak hampakan mak bapak saya,
1: yeah.
0: Semua macam cakap tu, semua nak menang. Jadi, mm-hmm, bila main tu, saya mesti nak menang. Kalau tidak, nanti saya malu. Bila bapak saya ada kat padang, mak, yeah, saya ada, kadang kita kalah kan, kita rasa, yeah, macam tu. Jadi kita main bola ni, keseruan cerita ni, mesti nak menang lah.
1: Ya. Baik, kita cerita sikit tentang bola sepak besok ni. Nah, kita, Datuk, sokong pasukan mana?
0: Saya sokong Argentina.
1: Argentina.
0: Sebab bola sepak ni, kalau you nak tahu sejarah bola sepak ni, tim kalau tengah kuat,
1: aha,
0: macam kita main bola tengah kuat, macam KL tengah kuat. Ini pengalaman saya. Bila tim tengah kuat ni, siapa nak lawan dengan kita, maksudnya tim mana-mana, datang state mana-mana ke, kalau main dengan kita, mesti dia terpelanting.
1: Ya.
0: Kita campak terpelanting. Pasal tim tu tengah.
1: Jadi, kalau Datin sendiri macam mana? Datin pilih pasukan mana? Berlawanan atau sama?
2: Saya pilih pasukan apa yang suami saya pilih. Saya pilih.
0: Kita pilih. Kita sebenarnya kita tengok daripada apa pengalaman saya. Saya pengalaman. Argentina ni memang tim yang daripada dulu dia dah kuat.
1: Kita bukan tengok nanti.
0: Bukan maknanya dia dah menang Piala Dunia yang lepas, dia tak boleh menang lagi. Pasal, yeah, saya cakap tim kalau tengah kuat, lagi susah you nak main dengan dia.
1: Ya. Yeah. Baik, itu saja waktu yang kita ada, Datuk. Datin, yeah, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami. Terima kasih juga rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang memenuhi ruang TikTok kita pagi ini. Terima kasih banyak-banyak sudi hadir. Terima kasih juga kepada penerbit hebat kita, Mutia Samsudin, dan rakan-rakan yang ada di sini. Kita juga ada rakan teknikal yang lain, dan kita nak mengucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan ini bukan mungkin bukan kali pertama kami jumpa nanti Datuk, yeah. Mungkin ada waktu-waktu yang lain kita cerita pula pasal mestilah pasal bola lagi, Baik, terima kasih Datin, terima kasih Datuk. Assalamualaikum, jumpa lagi.
3: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
4: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia ialah Roger Milla yang bermain untuk pasukan Kamerun pada kejohanan Piala Dunia 1994 yang dilangsungkan di negara Negara Amerika Syarikat, Roger Miller berusia

10 pagi hingga 2 petang. Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan dua Safar ya, 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani saudara dalam sajian klasik bersama-sama dengan tetamu hari ini ya, Datuk Subadu dan juga Datin Salwa Abdul Rahman memeriahkan lagi konti Radio Klasik memang meriah ya. Dan untuk seterusnya juga dalam Melodi Klasik bertemankan saya Sabina Arifin, Sabina Kekasih Lama. Saya doakan yang baik-baik untuk saudara dan salam Jumaat untuk semua. Layang-layang terbang melayang, putus tali sambung benang, siang malam terbayang-bayang, budi bahasa terkenang-kenang.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Radio Klasik menggamitkan dengan pastinya Sabina nak berkomunikasi dengan rakan kita yang berada di Sri Aman FM ya. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ya, yeah. Apa khabar orang di sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat orang di sana?
1: Sihat, alhamdulillah. Orang di sana pula macam mana, sihat ke?
0: Kita di sini sihat-sihat belaka.
1: Alhamdulillah.
0: Dan pastinya tak sabar-sabar kan esok kan 10.15 minit pagi kan?
1: Ya, betul.
0: Kita ada silam budaya di sana nanti bersama-sama dengan DJ Aziz.
1: Ya, betul. Esok di sana akan bersama dengan DJ Aziz di sini ya.
0: Di sini DJ Adalia, tapi hari ni di sana tu siapa?
1: Di sini Iza.
0: Oh, Iza. Okey.
1: Ya, saya.
0: Di sini Sabrina kekasih lama. Alhamdulillah.
1: Kalau di sana Sabrina kekasih lama, di sini Iza kekasih baru.
0: Macam mana agaknya sana tu? Okey, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Ya. Cuaca kat hari ni pun
0: cerah. Ni apa ni, Iza berkontes sehingga pukul berapa tu? Sehingga pukul berapa?
1: Sehingga pukul 12:30 hari nanti, Sabrina.
0: Dan insya-Allah kita akan berjumpa esok kan 10.15 minit pagi.
1: Ya, insya-Allah esok.
0: Silam budaya kita.
1: Ya, silam budaya.
0: Bertemakan puisi dan pantun kan?
1: Betul. Esok Sabrina ya.
0: Tak, saya seorang lagi DJ Adalia.
1: Adalia. Kita ni hari ni kita test lain dulu ya. Takut nanti pendengar kita heran pula dengan kita ni tiba-tiba
0: kan. Yang pentingnya di sini DJ Sabrina, di sana DJ
1: Iza.
0: Iza. Terima kasih tau ya.
1: Okey, sama-sama Sabrina.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan pastinya insya-Allah esok silam budaya bersama-sama dengan DJ Adalia ya, untuk Radio Klasik, dan dari Sri Aman FM DJ Aziz yang akan bercakap mengenai puisi dan pantun Suara Jiwa Bangsa bersama-sama dengan penerbitnya Anisma Azwati Ahmad. Nantikan esok 10.15 minit pagi silam budaya. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu daripada kumpulan Deloitte, lagunya Curi-Curi. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu pada Hamidah Ahmad bertajuk Shalalalala yang telah dirakamkan pada tahun 1975. Dan seterusnya, sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nur Ain di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Digital
0: Brina? Khabar baik, Alhamdulillah. Puan Ain macam mana hari ni?
1: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai Pearl 5 ni. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat yang penuh barakah buat semua pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini, kita masih diberi peluang untuk bernafas, menikmati nikmat kesihatan dan memulakan hari dengan penuh semangat. Semoga segala urusan tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan, pintu rezeki dibuka seluas-luasnya dan semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, hari Jumaat bukan sekadar penghulu segala hari, tetapi hari yang mengingatkan kita supaya sentiasa bersyukur. Bila bangun pagi, badan masih sihat, itu satu nikmat yang tidak ternilai lah. Bila masih mampu melangkah keluar mencari rezeki, masih mampu menghantar anak ke sekolah, masih mampu menziarahi ibu bapa, itu semua adalah anugerah yang sangat besar. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar kehidupan sehingga terlupa menjaga nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita, iaitu kesihatan. Sedangkan bila badan sihat, segala urusan menjadi lebih mudah. Kita lebih bersemangat bekerja, lebih selesa beribadah dan lebih gembira meluangkan masa bersama keluarga. Sebab itulah pada pagi yang penuh keberkatan ini, saya ingin berkongsi tentang produk kami iaitu Pati Sarang Burung Walet Pearl 5, 4 dalam 1 minuman untuk menjaga kesihatan dan hujung rambut sampai hujung kaki. Maksudnya, ia dijadikan amalan harian untuk membantu menjaga kesejahteraan tubuh secara menyuruhlah. Okey, Pearl 5 ini dihasilkan daripada gabungan seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Ia sesuai dijadikan amalan harian bagi mereka yang mahu menjaga kesihatan sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang lebih baiklah. Jadi, tuan-tuan perempuan, saya nak jelaskan sedikit supaya tidak berlaku kekeliruan. Pearl 5 kami didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325ml lengkap dengan label rasmi TH dan tulisan Pearl 5. Setiap botol juga disertakan dengan kotak merah. Jadi apabila membuat tempahan melalui HQ kami, pastikan itulah produk yang anda terima. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita bercakap tentang Pearl 5, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam. Sama sekarang ni, ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus kerja kan, balik rumah urus keluarga, malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan, badan kita ni mulalah bagi isyarat kan, cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi pula rasa macam tengah-tengah. Sebab itulah ramai memilih Pearl 5 sebagai amalan harian mereka. Bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak tuan-tuan perempuan? Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam. Jadi bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa tak selesa. Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan, dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan Pearl 5 ni, pencernaan terasa lebih selesa, badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, yang berusia pula selalunya risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan Pearl 5 secara konsistenlah, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Dalam keadaan cuaca juga yang tidak menentu sekarang ni, tuan-tuan perempuan, ramai juga yang memilih Pearl 5 sebagai salah satu amalan untuk menyokong penjagaan sistem imun. Kita ni kan hari-hari berjumpa ramai orang. Jadi menjaga kesihatan adalah satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Yeah. Sebab itu pun saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang yang sakit saja, orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Dan Pearl 5 bukan pengganti ubat atau rawatan doktor. Tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan tubuh badan kita lah. Baik, pendengar-pendengar semua, kalau ada satu hari yang sesuai untuk membuat tempahan, saya berani katakan hari inilah harinya. sempena hari Jumaat yang penuh keberkatan, kami bawakan promosi yang memang luar daripada kebiasaan. Jadi untuk pengetahuan semua, harga biasa per file di kedai kami ialah RM155 sebotol. Kalau sebelum ini, tuan-tuan perempuan dah biasa dengan promosi 10 botol RM300, pagi ini kami bawakan sesuatu yang lebih istimewa. Ha, pagi ini saja 10 botol Perfai kami tawarkan pada harga RM250 sahaja. Ha, siap percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Saya yakin ramai yang sedang mendengar sekarang mungkin dah lama mengikuti perkongsian kami. Ha, ada juga yang dah berkali-kali kata, tunggu promosi yang lebih menarik lah, ha, nanti saya order. Ha, alhamdulillah, hari ini peluang itu dah ada depan mata tuan-tuan perempuan. Promosi yang kami bawakan hari ini akan berakhir tepat jam 6 petang ini. Selepas waktu itu, tawaran istimewa ini tidak lagi boleh dinikmati. Ha, jangan lepaskan peluang ini. Hubungi HQ kami sekarang sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Okeylah DJ, jom kita berehat seketika.
0: Kita berehat seketika.

0: Lian. Hello, Puan.
1: Baik, terima kasih Encik Sabrina.
0: Ya. Yeah.
1: Baik, tadi kita nak umumkan promosi istimewa Perfai dari harga asal RM155 sebotol. Hari ini kami turunkan harga jauh lebih murah dari harga asal, iaitu 10 botol Perfai hanya RM250 sahaja. RM250 untuk 10 botol Perfai. Bukan itu saja, kami tanggung penghantaran percuma terus ke rumah anda. Dan promosi ini khas untuk hari ini sahaja. Maksudnya hari ini adalah hari terakhir untuk dapatkan. Minggu depan dah tak ada dah promo ini. Okay? Dan sah sehingga jam 6 petang ini. Ya, lepas tu harga akan kembali seperti biasalah. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga, 0149882436. 0149882436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah tuan-tuan perempuan. Rebut peluang ini sekarang sementara promosi masih dibuka. Baik tuan-tuan perempuan, bila kita membeli sesuatu produk kesihatan ni, apa yang kita cari sebenarnya? Mestilah kita nak produk yang bahannya jelas, mudah diamalkan dan sesuai dijadikan rutin harian, betul tak? Bukan beli hari ni, esok dah lupa, simpan dalam almari. Sebab itulah, ramai yang memilih Perfai. Perfai ni dihasilkan daripada kebungan seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walet lah. Jadi ramai pelanggan menjadikan Perfai sebagai minuman harian kerana ia mudah diamalkan. Okey? Saya nak share lah dengan pendengar setiap Radio Klasik. Sebenarnya dah ramai sangat yang cuba Perfai ni dan alhamdulillah mereka kongsi rasa perubahan yang sangat-sangat menggembirakan. Seperti badan terasa lebih ringan dan bertenaga. Sendi pun tak mudah sengal-sengal macam dulu. Malam pula tidur lena, bangun pagi rasa segar je kan. Sistem pencernaan pun makin lancar. Kulit pun ramai perasan, makin berseri-seri, tak kusam seperti sebelum ini. Dan ada juga yang cerita bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah mereka jauh lebih stabil berbanding sebelum ni. Yang paling seronok sekali musim hujan kan, jarang sangat demam sebab daya tahan badan kita pun makin kuat. Okey, apa yang mengembirakan kami ialah apabila ramai pelanggan kembali membuat pembelian. Bila ditanya kenapa beli lagi, mereka kata dah jadi rutin. Bagi mereka, menjaga kesihatan ni bukan lagi dilakukan sekali-sekala tetapi dijadikan satu amalan yang berterusan. Sebab itulah, saya selalu katakan kepada pendengar semua, Perfai bukanlah sesuatu yang diminum sekali dua dan terus mengharapkan perubahan. Apa-apa pun yang penting ialah amalan yang konsisten di samping pemakanan yang seimbang dan gaya hidup yang sihat. Itulah yang ramai pelanggan kami cuba amalkan setiap hari. Jadi kalau selama ni tuan-tuan puan hanya mendengar tentang Perfai tetapi masih belum berpeluang mencubanya, mungkin hari ini adalah masa yang sesuai untuk bermula. Kadang-kadang satu langkah kecil yang kita ambil hari ini tuan-tuan puan boleh menjadikan permulaan kepada rutin yang lebih baik untuk diri sendiri dan keluarga. Baik tuan-tuan puan, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya ingatkan sekali lagi tentang promosi istimewa yang kami bawakan khas untuk semua pendengar Radio Klasik Kami Kenangan. Okey, harga asal Perfai ialah RM155 sebotol tau. Kebiasaannya, kami menawarkan 10 botol pada harga RM300, betul tak? Tetapi hari ini HQ benar-benar memberikan tawaran yang luar biasa. 10 botol Perfai hanya RM250 sahaja. 10 botol Perfai hanya RM250 sahaja. Bukan itu sahaja, penghantaran juga percuma tau. Seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okay? Kalau tuan-tuan perempuan dah lama menunggu harga yang lebih rendah, inilah masanya. Promosi seperti ini bukan selalu kami adakan. Sebab itu bila HQ buka peluang macam ni, kami tak nak pendengar Radio Klasik menjadi orang yang terakhir mengetahuinya. Kalau nak ambil untuk diri sendiri, boleh. Nak berkongsi dengan suami, isteri, anak-anak seusia 3 tahun dah boleh start consume dah. Ibu bapa atau adik-beradik pun sangat sesuai. Sekurang-kurangnya, bila stok dah ada di rumah, lebih mudah untuk dijadikan amalan harian. Jadi, kalau dah lama nak mencuba Perfai atau dah memang menjadi pelanggan setia kami, inilah masa terbaik untuk membuat tempahan. Jadi hubungi HQ kami sekarang, sama ada call atau WhatsApp di talian 0149882436. 0149882436. 88 2436. Saya ulang sekali lagi buat kali ter

0: akhir 0149882436. InsyaAllah tim kami akan membantu proses tempahan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Klasik yang sentiasa meluangkan masa bersama kami. Semoga segala perkongsian yang disampaikan hari ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi untuk kita lebih menghargai nikmat kesihatan. Dan jangan lupa, produk hebat kami semestinya Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi, saudara mendengar rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Ain, Pegawai Pemasaran DCM. Dan terus dengar Radio Klasik menggami kenangan kenapa kita ada nostalgia di Klasik sehingga pukul 12.30 hari nanti.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
3: Lagu-lagu rakaman piring hitam

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Nostalgia di klasik.
2: Nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggami kenangan. Baru sebentar tadi lagu daripada Bing Slamet bertajuk Nor Leila baru saja berlalu. Sabina juga nak menyapa rakan-rakan kita yang telah menghantarkan ucapan musi WhatsApp Radio Klasik ya. 013-5656-128. Kita ada Cik Mak Rock 60 Sin. Katanya layan melodi klasik sambil memandu lori ke Singapura. Cuaca cerah Alhamdulillah ya. Dan selamat pagi juga untuk Kak Rosita Abdullah dari Klang. Katanya selamat pagi. Selamat bersiaran, semoga ceria selalu. Terima kasih juga, semoga doa tu pun berbalik pada Kak Rosita Abdullah ya. Selamat pagi juga untuk Cik Yusuf Muhammad Dana dari Pantai Seremban ya, katanya sambil berehat tu tetap layan nostalgia di klasik. Dan juga salam manis untuk Hajah Saria Haji Kasir Esdenak ya. Kita ada Kak Zaliha Husin ya, Pak Cik Fazil dari Damansara Damai, Cik Osman Doa Dahan dari Ipoh. Dan ini pula rakan kita ni, sekejap saya klikkan namanya. Kita ada Barau yang sedang mendengar Radio Klasik, nostalgia di klasik. Ada juga yang mendengar melalui aplikasi RTM Klik dan melalui saluran My Freeview 705. Terima kasih saya nak ucapkan. Dan kita teruskan perang kita. Kalau tadi kita dengar Bing Slamet, seterusnya bersama-sama dengan Hasnah Tahar dengan lagunya Yale Yale yang telah dirakamkan pada tahun 1955.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Asia bertajuk Kenari Biru. Tweet. Dan pastinya demam Piala Dunia ya, semakin hampir ke kemuncak. Sama-sama kita jayakan lagi, meriahkan lagi festa Piala Dunia yang akan berlangsung di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Pelbagai aktiviti menarik dan gerai jualan juga ada di sana. Bermula hari ini sehingga 19 Julai nanti, ada juga konsert ya. Dan tak lupa juga tayangan skrin besar ini yang kita nanti-nantikan. Tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2006, 20 Julai pada pukul 1.30 pagi, di antara pasukan ya Argentina menentang Spanyol. Siapa agaknya sokong Argentina? Oh, bukan saya. Siapa agaknya sokong Spanyol? Baiklah, ya. Pasukan saya terkandas apa pun. Tanya juga untuk pasukan Portugal. Ya, apa pun. Teruskan kepada kita untuk pagi ini. Kalau tadi kita dengar lagu Kenari Biru, seterusnya kita bersama-sama dengan Suhaimi dan juga Hasna Tahar. Lagunya bertajuk Idamanku.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Siapakah gerangan dika, wahai suara kain?
2: Ha, dengar lagi sahabat. Pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
3: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
0: Dalam nostalgia di klasik.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Radio Klasik menggamit kenangan. Nantikan juga rancangan tajaan ya untuk hari ini 12.30 minit tengah hari bersama-sama dengan Puan Azlin ya dalam rancangan tajaan Perfim selama 15 minit. Saya juga nak menyapa Kak Nur Lela dari Batu Pahat Johor yang sedang mendengar Radio Klasik. Kita ada Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor, Kak Majeng Kelima, Kak Nuri Angkasa, tak lupa juga Kak Hamidah Kasim dari Batu Berendam Melaka dan Induk Maimun. Terima kasih katanya. Lama tak dengar suara Sabina, saya ada. Apa pun ya, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara dan seterusnya. Kalau tadi kita dengar lagu Rohana Jali tadi, lagunya bertajuk Rayuanku. Kita dengar seterusnya pula dengan lagu daripada kumpulan Ellie Cats, Rayuan di Puncak Genting.

0: Radio Klasik menggamit kenangan seperti mana yang saya janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dalam rancangan Taja Anabe Fame bersama-sama juga dengan Puan Azlin di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam Sabrina, apa khabar?
0: Khabar baik. Puan macam mana, sihat?
1: Ya, Alhamdulillah sihat adanya.
0: Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi Tilam Anabe Fame ni, silakan.
1: Okey, baik, yeah. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar semua? Selamat tengah hari. Salam Jumaat. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Herbal Film Senja Berhad dengan tagline kita kan, mimpi tak berakhir dengan film. Kalau film, mimpi itu tak lain tak bukan, kita nak bercerita mengenai filem. Jadi Alhamdulillah Sabrina, macam film pun dah berada dalam pasaran lebih kurang 32 tahun. Dan dekat RTM pun kita dah lama, dan ramai pelanggan-pelanggan kita pun memang apa orang kata, selalu repeat order lah ya, bila ada versi-versi baru untuk tilam-tilam kita. Jadi mereka akan sentiasa bersama kami. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan semua. Okey, jadi di Herbal Film ni kita dikenali sebagai pengeluar tilam yang menggunakan herba-herba terpilih. Okey, ada 5 gabungan herba dalam tilam kita. Tapi anda tak perlu bimbang sebenarnya, sebab bila guna herba, ada yang kata, Lin, saya ada sakit ni, nanti ganggu tak masalah kesihatan saya? Ataupun Lin, nanti panas tak tilam tu? Ataupun Lin, nanti berbau busuk tak? Ini persoalan-persoalan yang sering pelanggan tanyalah bila berkaitan dengan herba ni kan. Okey, jadi berkaitan dengan herba ni, tuan-tuan tak perlu risau, sebab yang ni kita dah proses, dah keringkan dan masuk di setiap satu layer dalam lapisan tilam. Tujuan kenapa kita menggunakan herba, antaranya penggunaan ginseng, lada hitam, bunga melur dan daun semambu, ia adalah untuk bagi penjagaan kebersihan tilam, untuk elakkan daripada bau-bauan yang kurang menyenangkan, untuk bagi ketenangan, ya, untuk bantu kita dapatkan tidur yang selesa, ya. Dan bau dia pun dia tak mengeluarkan bau yang busuk. So far 32 tahun yang kita jual ni, Alhamdulillah tak ada masalah, tak ada komplain mengenai bau. Okey, dan juga untuk daun herba yang kita guna ataupun herba-herba yang kita guna ni, dia tak buatkan anda rasa panas. Nah, sebab kita bukan makan secara direct, ya. Nah, kita letak dalam tilam untuk tujuan kebersihan, untuk anti pepijat, ya, anti hama dan sebagainya. Nah, itu fungsi daripada herba yang kita guna. Ini sebagai nilai tambah lah, ya, yang mana orang lain tak ada, tapi dekat kita anda boleh dapat rasailah bagaimana menggunakan tilam yang ada herba-herba terpilih. Cumanya base ataupun bahan asas dalam tilam tu, hari ini saya akan kongsikan 2 pilihan tilam Sabrina. Yang pertama kita akan bawa pasal tilam sabut. Sabrina pernah pakai ataupun pernah dengar mengenai tilam sabut ni tak?
0: Pernah dengar.
1: Pernah dengar kan? Yes, okay. Jadi yang kedua kita akan bawakan cerita mengenai tilam daripada High Density Reborn. Yes, jadi saya sempena hari ini 17 hari bulan 7, tarikh yang cantik juga. Kita ada tawaran istimewa yang kita nak bagi kepada pelanggan-pelanggan. Jadi yang mana tengah mencari tilam tu, boleh standby, catat nombor telefon kita dahulu, iaitu 019-414-4288. 019-414-4288. Okey, jom kita nak cerita mengenai promo yang pertama. Okey, saya start dengan tilam daripada High Density Reborn, yang mana tilam-tilam yang kami keluarkan ni kita buat R&D dan kita hasilkan sendiri di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Okey, walaupun kata bentuk atau rupa tilam ni sama je dekat luar ataupun dekat sini dan sebagainya, tapi bila kita guna formula ataupun bahan yang berbeza, rasa dia tetap tak sama Sabrina. Jadi kita kat sini lebih memfokuskan kepada sokongan badan pelanggan, memfokuskan keselesaan yang bakal diperoleh pelanggan bila baring atas tilam ni. Dan satu lagi kita nak, bila anda pakai tilam, anda boleh guna dalam jangka masa yang lama. Okey, dan satu lagi, tanpa terbeban dengan kos yang tinggi. Okey, sebab dekat sini anda akan dapat semuanya dalam satu, bukan saja tilam yang selesa tapi sokongan yang baik, dan juga dapat membantu anda untuk tidur dan rehat yang sempurna setiap malam setelah badan penat bekerja. Okey, jadi yang pertama, anda boleh dapatkan tilam Queen Herbal Afia. Herba, 5 herba tetap kita gunakan dalam satu tilam. Dan base ini adalah daripada High Density Ribbon. High Density Ribbon ni iaitu penggunaan ribbon yang berkualiti dicampur dengan foam dan dimampatkan melalui proses pemadatan supaya bila kita tidur tu Sabrina, dia tak melendut mengikut berat badan. Yang ni bila kita baring, dia akan menolak bahagian belakang badan ke atas untuk mengurangkan rasa tak selesa seharian bekerja, lenguh, letih seharian tu. Jadi dia bantu juga untuk support zon-zon utama pada badan. Yang ni semua peringkat umur boleh pakai, daripada baby kecil, warga mas, dia tak kira. Semua golongan selesa, akan selesa bila menggunakan tilam Queen Herbal Afia. Okey, untuk tilam Queen Herbal Afia, hari ini kita buka dengan harga $1,499 untuk queen size ketebalan 8 inci. Okey, $1,499 itu harga asal sebab kita gunakan fabric juga, fabric ni fabric berkualiti, sejuk dan selesa. Okey, tapi dekat sini specialnya, bila anda beli tilam, anda boleh buat trade-in tilam lama. Kita akan ambil tilam lama anda dan potong sebanyak RM300. Apa saiz, apa jenama, apa keadaan pun, kita akan potong satu belian, satu tilam lama yang akan kita kira. Jadi daripada $1,499 ni potong $300. Jadi harganya tinggal $1,199. Okey, dan hari ini sempena 17 hari bulan 7. So maksudnya kalau mengikut tarikh, hari ini sahaja valid promosi ni. Yang mana kita nak bagi promo tilam kelamin ketebalan 8 inci tadi, anda boleh claim voucher sebanyak RM300. Okey, sempena hari ini je daripada $1,199 tadi tu, anda boleh dapat potongan lagi special untuk hari ini sahaja sebanyak RM300. Jadi harga akhir yang anda perlu bayar ketika barang sampai hanyalah $899. Dan juga untuk yang terawal, kita sediakan hadiah cadar kelamin 4 dalam 1 dan 2 unit bantal. Okey, beli satu tilam percuma 2 barang. Okey, tilam 8 inci $899, dapat cadar, dapat 2 bantal. Hantar percuma di seluruh Semenanjung. Tempah tanpa deposit dah sampai baru bayar. Jadi hubungi sekarang di nombor 019-414-4288. Okey, 019-414-4288. Jadi bagi yang mencari tilam sabut, jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini.
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan Tajan Berfilm ya, bersama-sama dengan Puan Azlin di talian. Hello Puan Azlin.
1: Ya, saya.
0: Ya, pastinya promosi cukup hebat hari ini ya.
1: Betul, sebenarnya 17.7 tapi yeah, bila berdasarkan tarikh tu maksudnya voucher RM300 yang kami sediakan tu hanya valid untuk hari ini sahaja. Jadi daripada 1,400 lebih, yang ni bukan maksud kita kurangkan harga sebab kualiti dikurangkan atau herba dikurangkan, tidak. Ini sebab 17.7 ada voucher 300 tersedia. Jadi rebut peluang, hubungi 019-414-4288. Ni untuk tilam 8 inci queen, dapat bersama dengan cadar queen dan juga 2 unit bantal. Okey, untuk yang kedua, saya nak tuan-tuan beri perhatian sedikit. Sebab untuk tilam sabut ni biasanya kita tak rush untuk menjual. Sebab kita nak betul-betul mencari mereka yang memerlukan tilam yang ada sokongan yang baik dan boleh membantu untuk selain daripada tidur yang selesa. Sebab tilam ni tidur memang okey, belakang memang okey. Ini contoh special case, contohlah kita pernah mengalami kecederaan di bahagian belakang, pinggang, bahu, ataupun untuk warga mas kan, bila umur meningkat ada saja masalah-masalah ni akan timbul. Sebab baru-baru ni pun macam pelanggan saya cari tilam, ada tak untuk slip disc lane, ada tak untuk saraf lane. Sebab ya, bila umur meningkat, ataupun ada juga yang muda pun ya, baru-baru ni 2 hari lepas baru muda lagi cari tilam sabut sebab ada masalah kredit. Sekarang tak mengira usia. Jadi kita tilam sabut ni memang kita dah sedia jual daripada awal hari tu. Daripada awal pun kita start jual tilam sampailah sekarang. Dan sekarang inovasi terbaru kita start untuk jual tilam sabut yang rubberized. Maksudnya sabut ni dia ada dua kategori. Satu sabut yang betul-betul padat, bila duduk tu Sabrina, bila baring tu dia tegak. Tapi ada setengah orang suka macam tu. Macam customer lama Lin, dia akan call Lin, saya nak macam dulu juga yang keras tegak macam tu. Okey, ada. Dan yang terbaru kita ada satu lagi tambahan, iaitu rubberized punya fiber. Maksudnya sabut disadurkan dengan getah asli, so dia taklah terlalu keras dan tidak juga terlalu lembut. Tapi performance dia still bagus sebab bila rubberized fiber ni, dia dapat membantu memberikan keselesaan terutama pada pasangan yang mungkin suaminya memerlukan tilam yang sedikit padat. Tapi bila isteri pula badan kurus, mungkin memerlukan tilam yang sederhana padat. So dua-dua boleh share tilam yang sama dan boleh rasa selesa yang sama. Okey, dan tilam sabut ni dia memang bersifat lebih sejuk, dia ada ruang pengudaraan yang bagus, dan 5 herba yang kita guna tu memang memang akan adalah pada tilam sabut ni. Okey, jadi tilam sabut ni dia punya kualiti tu memang tak boleh disangkal lagi sebab dia punya performance tu memang daripada dulu sampai sekarang pun masih ramai yang repeat order. Okey, jadi untuk tilam sabut kita ni, okey, dia membantu dari segi sokongan untuk belakang, pinggang dan juga macam Lin kata tadi, kalau mereka yang ada masalah slip disc nak mencari tilam yang sedikit apa boleh memberikan sokongan untuk keselesaan bagi masalah mereka, yeah, jadi boleh mencuba tilam daripada kategori sabut. Okey, untuk tilam sabut ni harganya memang agak sedikit tinggi, tapi kita cuba berikan harga special dengan potongan 17.7 ni. Okey, yang mana anda boleh cuba untuk 5 inci kelamin. 5 inci kelamin harganya RM1,599. Tapi saya ada promo untuk trade-in tilam lama sebanyak RM300 diberi potongan, iaitu tinggal RM1,299. Okey, dan ada voucher khas hari ini RM300 yang menjadikan tilam sabut ketebalan 5 inci dengan harga RM999. Okey, dan kita akan bagi juga dengan 2 unit bantal. Okey, tilam sabut ketebalan 5 inci RM999. Jika 6 inci anda boleh dapatkan dengan harga RM1,099. Kenapa kita produce dan keluarkan juga yang 5 inci, yang 6 inci? Macam sometimes mereka yang berusia ataupun warga emas, jadi tak laratlah untuk nak handle untuk tilam yang lebih tebal kan. Jadi mereka boleh dapatkan yang 5 ataupun yang 6 inci. Ya, harga pun harga berbaloi hari ini, RM999. dengan waranti yang kita bagi selama 10 tahun. Manakala untuk 6 inci, RM1099. Walaupun anda guna 5 dan 6 inci, anda akan dapat kebaikan seperti sama yang anda guna macam tilam yang tebal. Tapi kalau ada request ni nak yang tebal lah, kita pasangan muda tapi memang selalu sakit badan, boleh dapat yang 8 inci dengan harga promosi dan harga voucher selepas ditolak RM1699. Jadi apapun, tolong telefon hari ini, yang mana lebih cepat anda beli, lebih cepat anda guna, lebih cepat masalah anda akan dapat dibantu. Okey, jadi kalau tunggu mungkin nanti masalah lain pula yang timbul. Okey, jadi mungkin keluarkan kos yang lebih. Jadi nak tidur yang selesa selepas rehat yang sempurna, dapatkan tilam di Herbal Film. Hubungi 019-414-4288. Okey, sekali lagi 019-414-4288. Okey, 019-414-4288. Penghantaran percuma di seluruh Semenanjung, tempah tanpa deposit dan dah sampai baru bayar. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi, saudara bersama-sama dengan Puan Azlin, jurucakap daripada Herbal Film ya, untuk rancangan tajaan Herbal Film ya, selama 15 minit. Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

ada Kak Rafida Idah dari Sekincan. Ya, tak lupa juga Nin Banjari katanya, ya, terima kasih dengan lagu-lagu yang disiarkan, ya. Sangat terhibur dan menggamit kenangan yang dah berlalu, merentas zaman, bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Terima kasih di atas ingatan juga pesanan Cik Nin Banjari. Kak Tipa Sakijan juga dari Parit Sulong yang sedang mendengar Radio Klasik, Min Rahim Johor Bahru, kemudiannya Cik Jaya Kesuma, ya. Dan satu lagi juga Pak Jenal dari Taman Keramat. Dan ini pula rakan kita ni, Kak Zaitun. Lama dah Sabrina tak ke udara. Saya ada di sisi saudara. Saudara yang tak nampak saya. Apa pun, terima kasih mendengar Radio Klasik, ya, bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu Sri Langkat. Dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1:22 tengah hari. Selamat menaikan solat fardu zuhur. Yang sedang masak, selamat masak ibu-ibu kita. Dan bagi ayah kita kan, abah, ya, siapa lagi, walid, ada juga yang panggil ayah, daddy kan. Semoga selamat menaikan solat fardu Jumaat. Dan kita solat Jumaat dan kita dengar lagu ini daripada Sudirman Haji Ashad, Datuk Sudirman, dan juga Zahli Hamid. Tajuknya Seri Langkat.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kembali mendengar Radio Klasik Menggami Kenangan. Baru sebentar tadi lagu daripada Rabbani Sifat 20 baru saja berlalu, dan sebagai panduan kita bersama telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 1.22 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan terima kasih juga pada saudara ya yang terus menyapa Sabarina kekasih lama sehingga pukul 2 petang nanti. Dan ini dia rakan kita Maila Labu, katanya ya ucapan hari ni, wah hari ni masak sambal ikan. Aduh, sambal ikan bawal, sup sayur, tenggiri masin goreng, sambal T-E-M-P-O, Y-A-K, sambal tempoyak. Ya Allah, sedapnya. Saya di sini, ha, kan teringat-ringat. Ya. Apapun, selamat masak, Kak. Selamat menjamu selera bersama dengan keluarga tercinta. Dan selamat tengah hari juga untuk Kak Muzila Temon dari Bukit Kapar, Klang. Katanya lagu nostalgia hari ini sedap merdu. Ya, termasuk juga Datuk, lagu Datuk Abdul Cik dan juga lagu daripada Abra Cik dan juga Nona Asia Setangkai Kembang Melati. Terus setia layan Radio Klasik di frekuensi 87.7 Lembah Kelang. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Ya, ini Kak Mah Sungai Petani. Sabina, terima kasih siarkan lagu Tinggal Kasih daripada Jamalia Sharif. Ya, lama tak menyapa Radio Klasik setelah pulang dari Mekah 2 minggu lalu. Radio Klasik tetap di hati, alhamdulillah ya. Dan ini pula Cik Atan Air Tebu. Wah, dari Bukit Badung tengah mesen tebu sambil layan Radio Klasik, memang terbaik. Kak Zana Taman Bangi Indah ya. Hari ini akak tak masak, akak beli saja, tapi apapun tetap dengar Radio Klasik. Terima kasih. Dan selepas ini kita akan dengar lagu daripada Dato' Malik Rizwan, Klip-klip Kusang ke Api ya. Dan ramai tanyakan ke mana Sabina. Sabina ada di sisi saudara, jangan risau, saya ada temani saudara, tak ke mana-mana pun ya. Dan terus dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan,
1: pilihan terbaik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu Samarin daripada Rengo dan juga Liza Abdullah ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1998. Dan sebenarnya juga nak beritahu saudara ni mengenai majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang hari Ahad ini ya, 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ya, di Perak. Bagi saudara yang berkesempatan, sama-sama lah kita menjayakan lagi majlis peluncuran Bulan Kebangsaan ini ya, yang junjung kalinya diadakan di Institut ya, Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Perak. Dan tak lupa juga hari ini ya, kepada peminat-peminat kita, kita ada ya rancangan Nordic Classic ulangan ya, bertajuk Pusaka Tiga Wajah Manusia Saat Harta Pusaka Jadi Taruhan ya, nantikan pada pukul 5.30 minit petang bersama-sama dengan penyampai hari ini Azlan Omar dan juga tetamu hari ini yang berbahagia Ustaz Abu Hari Safian, Ketua Penolong Pengarah ya, Ma'ins ya. Dan nampaknya setakat ini saja tugas Sabina untuk hari ini. Sabina pun ada pantun juga ni, tuai padi antara masak ya, esok jangan layu-layuan. Oh kan, intai Sabarina antara nampak, esok jangan rindu-rinduan ya. Dan selepas ini 2 petang hingga pukul 6 petang bertemankan Diani Syazina Ahmad Rasti dalam Mestika Klasik. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Esok jangan lupa Silam Budaya esok pukul 10.15 minit pagi, jemput dengar. Jaga diri, jangan lupa makan, jaga kesihatan. Dan saya tinggalkan saudara dengan lagu daripada Kenny, Remy dan juga Martin, Suratan Atau Kebetulan. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kesanakan. KESANAKAN. Kesanakan. Kesanakan adalah sebelah sana.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Halim dengan salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, 17 Julai 2026, hari Jumaat. Hari ini 24 minit petang, saya Dian Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Kembali menemani saudara di ruang udara, tentunya dalam Mestika Klasik. Dan saya akan terus temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih untuk Sabrina Arifin yang dah pun bersama saudara, menemani saudara selama 4 jam dalam Melodi Klasik. Jadi jangan tukar siaran saudara, terus kekal setia dengar Radio Klasik. Tak kira di mana jua saudara berada waktu ini, menerusi frekuensi saluran 705 MyFreeView mahupun menerusi RTM Klik. Ayuh kita rancakkan petang ini dengan lagu-lagu petikan gitar rancak irama pop. Yeye ada lagu nyanyian Rahman Muhammad bersama dengan The Sigla Boys, lagu yang berjudul Berpisah. Dan selepas itu kita dengarkan Norsia A. Hamid, Tercapai Hasrat. Semuanya dalam Mestika Klasik.

0: menggamit kenangan.
1: Ikuti Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara. Lagu-lagu popular 70-an dan

Razis Ismail dengan hadirmu membawa sinaran. Lagu yang dimuatkan dalam album Hadirmu Membawa Sinaran merupakan album pertama yang telah dihasilkan oleh Razis Ismail sendiri pada tahun 1982. Hadirnya saudara juga memeriahkan WhatsApp Radio Klasik pada petang ini turut membawa sinaran kepada saya untuk saudara terus berinteraksi kekal bersama dengan saya sehingga pukul 6 petang nanti. Apa kata saudara ringan-ringankan jari jemari saudara untuk hantarkan kiriman saudara melalui WhatsApp Radio Klasik 0135656128. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman saudara pada petang ini. Jadi hantarkan dengan segera. Tapi kalau yang hantar lambat tu, kalau saya tak sempat nak tunaikan ataupun nak bacakan ucapan-ucapan saudara, InsyaAllah nanti kita akan minta rakan penyampai kita seterusnya bacakan ucapan-ucapan saudara. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Dato' Irraman Hassan bersama dengan Orkes Nirwana. Lagu yang berjudul Tak Mengapa, lagu rakaman pada tahun 1966. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian E. Karim Jaiz bersama dengan Levin Tunes, Bahagia Menjelma.

0: RT
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara? Rupa pun ada.
4: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Ciptaan Kasim Masdur dan juga Yusnor F baru saja menghiburkan saudara lagu nyanyian Sanisa Huri, Buku Harianku, lagu rakaman pada tahun 1975. Kalau hidup kita ni sebuah buku lah kan, setiap hari pasti ada satu halaman baru. Ada halaman yang penuh dengan senyuman, ada yang dipenuhi dengan air mata. Namun semuanya menjadi sebahagian daripada cerita yang membentuk siapa diri kita pada hari ini. Saya nak tanya juga kepada saudara, kalau hidup saudara adalah sebuah buku, buku harianlah, adakah satu apakah satu kenangan yang paling saudara tidak akan padamkan dari helaian itu? Boleh jadi kenangan bersama keluarga, sahabat, mahupun cinta pertama saudara atau kejayaan paling membanggakan. Boleh kongsikan juga menerusi WhatsApp Radio Klasik. Sekali lagi saya uar-uarkannya, 0135656128. Baik, kalau tanya saja buku harian saya, mungkin penuh dengan cerita bagaimana saya membesarkan anak-anak mungkin. Tapi apa pun, nanti saya akan kongsikan juga bersama dengan saudara. Tapi sebelum tu, ayo kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, lagu nyanyian Abdullah Cik bersama dengan The Hunters, Shalala Juwita. Dan selepas itu kita ada lagu nyanyian Salama Basirun bersama dengan The Twilight, lagu yang berjudul Lukisan Persembahan, semuanya dalam Mestika Klasik.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

S. Syam bersama dengan The Fabulous Strangers, lagu yang berjudul Hasrat, baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita ke pukul 2.43 minit petang. Terima kasih untuk saudara yang dah pun berkongsikan cerita bersama dengan saya pada petang ini. Jadi saya nak bacakanlah cerita-cerita saudara. Ini kiriman daripada Cik Muhammad Saleh di Kota Sarang Semut. Katanya kalau saya jadi buku harian, kenangan yang takkan pernah terpadam dalam hati kecil ini, ingatan seorang sahabat yang berasal dari Tanjung Piandang, Perak. Anak seorang anggota polis, bapaknya cukup baik. Sahabat sama-sama belajar di Sekolah Menengah Datuk Syed Omar, Jalan Sultanah Alustar, Kedah. Dan setelah bapak meninggal, kami pun terpisah. Itu antara kenangan Cik Muhammad Saleh, Kota Sarang Semut. Dan ini pula kiriman daripada Kak Halimah yang berada di Sungai Dua, Kepala Batas. Katanya kalau buku harian, Kak ada cerita sedih, ada cerita gembira tentang kenangan hidup harian. Teringat pada teman lama yang tersayang, yang membuat saya selalu tertawa dan sedih. Itulah kenangannya. Dan ini pula kiriman daripada Kalakati Purba yang berada di Sabah. Kalau saya jadi penulis buku, akan saya catat kisah kenangan bersama keluarga pada zaman kanak-kanak bersama ayah ibu. Hidup aman damai dan bahagia pada zaman itu akan terpahat selamanya hingga sampai bila-bila. Baik, terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan kiriman. Ada banyak lagi sebenarnya yang akan saya bacakan. Semuanya sekejap saja lagi. Kita akan teruskan lagi hiburan Arslamat bersama dengan The Sangam Boys, selagu yang berjudul Pulanglah Kasihku.

0: pulanglah kasihku.
1: Radio Klasik di Melaka 93.6.
2: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenal.

kata mereka, tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Yang penting jaga tindakan, jaga hati dan juga jaga ketenangan kita sendiri. Kerana pendapat orang lain bukan ukuran sebenar nilai diri kita. Baiklah saudara, kita juga dapat menghampiri pukul 3 petang. Selepas ini, tepat pukul 3 petang, kita akan bersama dalam rancangan Tajaan lebih kurang 15 minit. Dan selepas itu, Dani akan kembali semula bersama dengan saudara untuk putarkan lagu-lagu terbaik khas untuk saudara. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Aini Hamid, dengan lagu yang berjudul Keluhan Jiwa.

0: Mustika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Mestika Klasik, baiklah saudara, tepat pukul 3 petang. Seketika kita nak bersama dalam rancangan Tajaan. Lebih kurang 15 minit bersama dengan saya di talian. Kita ada Encik Azman dari NESQ tentunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Diani.
1: Ya, katanya sekarang ni berada di KLCC, betul?
2: Ya, Kuala Lumpur Convention Center. Hari terakhir kami berkampung dekat sini, ada event.
1: Aha, jadi pastinya ada promosi untuk pendengar Radio Klasik. Cik Azman, silakan.
2: Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat untuk anda. Salam hari yang baik untuk kita semua. InsyaAllah untuk pelanggan-pelanggan NESQ dan juga pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada petang ini, insyaAllah saya ada sesuatu yang menarik nak kongsikan dengan anda dan juga ada free gift yang kami nak bagi kepada anda. Dan sebelum itu, insyaAllah saya nak doakan untuk anda semua yang mendengar

0: ketika ini untuk atas segala urusan kita, tuan-tuan, urusan kesihatan, urusan rezeki kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, dan ni hari ini apa yang menariknya? Yang pertama, saya berada di Kuala Lumpur Convention Center, yang mana hari ini ada event international, yang mana tuan-tuan yang nak jana pendapatan ataupun nak buat produk sendiri, saya berada di sini untuk hari terakhir, tapi dah tak lama, mungkin sampai jam 5 petang ini untuk kita bersama-sama yang mana nak buat produk sendiri, yang nak jenamakan produk sendiri, boleh datang terus ke sini mencari Nest di booth under Pavilion Pharma 5801 di hall nombor 5. Okey, itu untuk urusan di Kuala Lumpur Convention Center. Tapi untuk menarik pendengar-pendengar yang dekat luar sana, yang sekarang ini yang mungkin dah lama tercari-cari produk solusi ataupun makanan tambahan ataupun sesuatu yang untuk meningkatkan ataupun menyokong sistem kesihatan kita supaya sentiasa dalam keadaan yang baik, tuan-tuan, dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini kita ada sesuatu nak kata macam game juga, tapi saya nak berikan satu kata kunci untuk anda dapatkan tambahan satu botol minuman saram berwalid Nescu secara percuma. Ingat kata kuncinya satu Nescu untuk saya. Jadi kalau tuan-tuan WhatsApp ke ataupun telefon di khidmat pelanggan kami nanti untuk dapatkan tambahan satu botol lagi secara percuma, tuan-tuan kena sebut satu Nescu untuk saya. Ini kata kunci yang saya berikan, kena dengar betul-betul ya. Okey, jadi untuk hari ini dan manfaat minuman sarang burung walet Nescu, keluaran daripada Nescu, sangat selamat diminum, sangat baik untuk dimakan untuk semua golongan, yang mana berusia daripada kanak-kanak berusia 2 tahun sampailah ke penghujung hayat kita, tak jadi masalah, tuan-tuan. Dahram jaya keluar daripada kepompong kesakitan yang mereka alami, yang mereka murung selama ini, yang terbaring beberapa bulan, yang solat di atas kerusi. Jadi saya nak untuk anda yang baru saja mendengar pada waktu ini, kami berikan. Dan selain manfaat untuk menjaga organ dalaman kita, tuan-tuan, untuk jaga usus kita, ianya juga baik untuk melancarkan perjalanan. Jadi kepada sesiapa sahaja yang mengamalkan minum secara konsisten minuman parti sarang burung walet Nescu ini, ia jaga kesihatan kita supaya sentiasa dalam keadaan baik. Bangun pagi-pagi rasa cergas, itu yang saya nak bila tuan-tuan dah amalkan minum minuman sarang burung walet Nescu ini. Saya tak nak nanti bila bangun pagi-pagi rasa kaki ni mencucuk lagi, kan, lepas tu terpaksa benung lagi nak ambil boleh nak berdiri lama, Cik Man, tak boleh.
1: Nampaknya kita akan hubungi Cik Azman sebentar sahaja lagi. Mungkin terputus keadaan di sana. Dan sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Dato' Ahmad Jaiz, Pergi Tanpa Kata.

0: Buang saja tubuh badan ni. Jadi apa kata hari ini tuan-tuan, mari kita dapatkan tawaran istimewa. Minuman sarang burung walet keluaran daripada Nescu dengan tawaran 10 botol RM300. Percuma penghantaran. Dan kita nak bagi tambahan lagi 1 botol secara percuma. Kena sebut kata kunci kita ataupun buat panggilan atau WhatsApp. Tulis sahaja 1 Nescu untuk saya. Dan insyaAllah kita akan tambahkan lagi daripada 10 botol, kita akan berikan kepada anda 11 botol untuk tawaran hari ini. Ingat nombor telefon kami tempahan untuk hari ini, ingat sampai jam 7 malam ini saja. Jadi tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 0132455548 0132455548 atau WhatsApp di talian 0162004348 0162004348. Dan saya nak cerita lagi, kebanyakannya kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang selama ini yang berusia 40 tahun dan ke atas, banyak mengalami bila tidur tak dapat tidur dengan lena. Gangguan dalam tubuh badan ni yang selalu buat mereka terjaga. Kita dalam situasi sekarang tuan-tuan, kita nak dapatkan tidur yang berkualiti supaya tubuh badan kita sentiasa rasa segar bila bangun pagi nak buat kerja. Jadi kita tak naklah bila tubuh badan ni bila tidur kejap-kejap nak bangun, nak buang air kecil, kejap-kejap nak bangun, nak pergi tandaskan. Jadi antara manfaat dan kebaikan jika kita amalkan secara konsisten, minum minuman pati sarang burung walet ini akan membantu serta menyokong untuk sistem imun tubuh badan kita sentiasa rasa sehat. Ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Ini yang saya nak bagi tahu kepada anda semua, kepada yang pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini banyak mempunyai masalah-masalah kesihatan daripada segi pembuangan, masalah usus, masalah pernafasan, dan mereka telah pun berjaya keluar daripada masalah ini yang mempunyai sakit lutut yang amat sangat, tak boleh nak berdiri lama, yang solatnya di kursi roda. Jadi alhamdulillah dengan ikhtiar sehat ini, izin Allah SWT, mungkin azbab produk Nescu ini membantu anda serba sedikit untuk mendapat positif tubuh badan ini supaya sentiasa rasa sehat dan segar. Jadi jangan lepaskan peluang untuk promosi hari ini. Apa yang kami nak berikan kepada anda, tawaran yang sangat-sangat mempemilik. Bayangkan harga untuk satu botol sahaja dah RM180. Harga pasaran dekat luar mana-mana pun kita tengok sarang burung ini harganya memang mahal. Tapi di Nescu kami adalah pengilang produk yang selamat diminum, digunakan bahan dimasak menggunakan bahan-bahan yang berkualiti, dan juga produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKMST, dan juga mendapat persijilan halal daripada Jakim Negeri 9. Jadi tak perlu nak risau lagi tuan-tuan, hari ini dapatkan tawaran istimewa daripada kami, pembelian 10 botol dengan harga RM300, dan anda juga akan dapat penghantaran secara percuma hanya di Semenanjung kecuali Sabah dan Sarawak. Jadi ingat untuk kata kunci ini, tambahan satu botol lagi kepada anda kita nak bagi secara percuma juga. Satu Nescu untuk saya. Jadi bila telefon saja dapat panggilan, dapat jawab ataupun dapat bercakap dengan himat pelanggan kami, terus sebut satu Nescu untuk saya, dan juga kami akan berikan tambahan lagi satu botol kepada anda, menjadikan 11 botol dengan harga RM300. Jadi jangan lepaskan peluang hebat yang kita berikan ini, kerana dah ramai pelanggan-pelanggan kami yang dah sangat seronok minum rasa serasi, dan juga cara minum yang sangat mudah, pengambilan yang sangat minima untuk kontrol tubuh badan kita supaya rasa segar. Ini yang saya nak kongsikan kepada anda. Bila kita bangun pagi-pagi, kita nak rasa kaki kita ni bila pijak lantai rasa macam dah tak ada mencucuk-cucuk, dah rasa macam boleh berdiri dengan teguh, kita berjalan ni tak ada rasa sakit-sakit lutut kan. Jadi ini yang saya nak kongsikan, feedback-feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang banyak mempunyai masalah-masalah kesihatan. Dan insyaAllah tuan-tuan, bila kita ikhtiar sehat, bila kita ada usaha untuk sehat, insyaAllah ada kebolehan untuk kita tambahkan lagi untuk kesihatan kita hari ini. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, dapatkan sekarang tawaran kita sampai jam 7 malam ini sahaja, tawaran 10 botol dengan harga RM300, percuma penghantaran, dan tambahkan lagi 1 botol apabila anda menyebut kata kunci kami hari ini, iaitu 1 nombor telefon untuk tempahan 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. Ha, jadi jangan lepaskan peluang ini. Yang mana nak jana pendapatan, yang mana nak tambah pendapatan, berkongsi beli ataupun nak sedekahkan kepada sahabat-sahabat ataupun nak bagi kepada sahabat-sahabat pun tak jadi masalah. Harga asal untuk 10 botol saja dah RM1,000, hampir RM2,000 hari ini. Untuk hari yang baik, hari Jumaat, kami nak berikan kepada anda 11 botol. Ingat, tambahan satu botol itu, satu Nescu untuk saya. Dan jangan lepaskan peluang ini, grablah banyak-banyak. Jadikan sedikit tambahan pendapatan untuk anda yang mana nak bagi kepada sahabat ataupun nak jual lagi kepada jual daripada lebih daripada kita juga ada buat promosi untuk satu carton minuman jus botanik buah Rozel kita dengan harga RM24. Stok terhad, kena telefon dulu, kena tanya dulu cawangan atau ada ataupun tidak. Jadi untuk anda hari ini, ingat, satu Nescu untuk saya, tambahan satu botol untuk anda. Dan nombor telefon kami untuk tambahan kos 45-5548 atau 016-200-4. Masa yang saya ada berkongsi dengan diri kita, siapa lagi nak jaga kalau bukan kita sendiri yang tetapkan. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Encik Azman. Baiklah saudara, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Es Mona Rita bersama dengan The Kingstons, Lara Hati. Dan selepas itu kita dengarkan Abby Jaafar bersama dengan The Tornadoes Typing, Tiada Kata Seindah Bahasa. Semuanya dalam Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Ikuti Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyingkap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
2: Nostalgia, irama pop Yeye tahun 60-an. Mesti

paduan suara Brori Marantika bersama dengan Datuk Sharifah Aini seiring dan sejalan membawa kita ke pukul 3:28 minit petang. Nak berjalan kan? Ini dia ni nak kongsikan bersama dengan saudara di mana bahang Piala Dunia bertemu semangat perpaduan. Jadi jangan lepaskan peluang saudara untuk sama-sama memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur bermula hari ini sehingga 19 Julai 2026. Agak-agaknya apakah aktiviti menarik yang akan diadakan di sana? InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan penyampai yang turut berada di Dataran Merdeka waktu ini. Kita ada DJ Nadia Ahmad, ada Izzat dan juga Nonaku Azizah. Mungkin saya akan dapat perkembangan yang berlangsung di sana ketika ini bersama dengan mereka sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Tapi sebelum tu, saudara, ayo kita teruskan lagi hiburan A. Ramli, Hari Berganti Hari.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Berlalu menghiburkan saudara, lagu nyanyian Azian Irdawati Bawa Ladaku bersamamu, lagu rakaman pada tahun 1979. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 17 Julai 2026 bersamaan 2 Safar 1447 Hijriah. Masa waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 3.48 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang, Kuching Sarawak 4.13 minit petang, Johor Bahru Johor 4.38 minit petang, Kuala Terengganu 4.40 minit petang, Kuantan Pahang 4.41 minit petang, Kota Baru Kelantan dan Bandar Raya Melaka 4.44 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.45 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.46 minit petang, Ipoh Perak 4.49 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.51 minit petang. Baiklah saudara, selepas ini ada lagu nyanyian Ernie D. Johan dengan Kau Selalu Di Hatiku. Tapi kita akan berhibur dulu dengan lagu ini, Eromzi bersama dengan The Hooks, lagu yang berjudul Sengsara.

Freedom dengan Jauh di Rindu membawa kita ke pukul 3.55 minit petang. Mungkin ada yang tengah tersenyum ketika ini sebabnya namanya telah pun disebut oleh seseorang yang dirindui mungkin. Tapi tahukah saudara, apabila seseorang tersenyum kepada kita, otak kita ni sebenarnya cenderung untuk membalas dengan senyuman juga. Sebab itulah senyuman ni sering dikatakan berjangkit walaupun tanpa sepatah kata. Jadi senyumlah kepada orang di sekeliling saudara. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan Ilyas Tariman. Lagu yang berjudul Sumbang Siku. Dan selepas pukul 4 petang nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an.

0: Mestika Klasik.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Ya, pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026, dua gergasi bola sepak dunia, Spanyol dan juga Argentina, pastinya yang menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia. Dan tidak ketinggalan juga sebenarnya di Dataran Merdeka, pelbagai aktiviti menarik akan diadakan selama 3 hari ini. Bermula hari ini, rakan-rakan penyampai Radio Klasik dah pun berada di sana. Jadi nak tahu perkembangan terkini dan juga aktiviti-aktiviti yang menarik diadakan, kita nak bersama dengan Izzat Saufi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diani di Konti.
2: Ya, semangat dengan suara Izzat dekat sana. Agak-agaknya lah Kak Izzat, apa aktiviti menarik yang akan diadakan sepanjang 3 hari ni?
3: Baik, terima kasih kepada Diani yang berada di Konti Radio Klasik. Dan sekarang saya berada di Dataran Merdeka. Bukan saya seorang saja, saya bersama dengan Nadia Ahmad. Kita buat apa dekat sini? Kita bersama-sama dengan semua pengunjung yang hadir pada hari ini di Dataran Merdeka bagi program Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang berlangsung selama 4 hari, bermula hari ini hingga pada hari kemuncaknya pada hari Isnin. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa yang ada dekat sini? Meriah. Rugi kalau yang tak hadir pada hari ini. Kalau kata tak berkesempatan untuk hari ini, tak apa. Esok masih ada, Ahad pun masih ada juga. Kita berada, mungkin ada yang tanya, Izzat dengan Nadia ada dekat mana? Kami ini betul-betul berada di hadapan kaunter semakan dan bayaran saman trafik. Juga bukan saja ada program yang diadakan di sini,

0: juga kita ada Babas, kita juga ada U Mobile, Telekom Digi, Unify, Adabi juga seperti yang saya maklumkan tadi. Yang mana yang nak buat pembayaran saman boleh datang juga. Kita ada kaunter semakan dan bayaran saman trafik. Dan yang paling menariknya adalah kita ada skrin gergasi yang yang berada di Padang Stadium di Dataran Merdeka. Boleh saksikan perlawanan akhir antara Spanyol dan juga Argentina yang akan berlangsung pada 20 Julai nanti. Juga saya dimaklumkan akan ada tayangan bagi penentuan tempat ketiga dan tempat keempat yang akan berlangsung pada 19 Julai nanti antara pasukan England dan juga pasukan Perancis. Menariknya dekat sini dia ni, dia bukan sahaja kita semata-mata untuk berlotih saja. Juga kita ada kuis. Ada kuis tau. Macam kita ada hadiah yang nak dibagi kepada semua yang hadir di Dataran Merdeka pada petang ini. Jadi masih ada kesempatan lagi, boleh hadir beramai-ramai untuk bersama-sama dengan kita bagi Festa Piala Dunia Unity Merdeka yang berlangsung bermula hari ini sehingga pada hari kemuncaknya pada 20 Julai. Untuk perlawanan akhir bagi perlawanan yang dinanti-nantikan. Juga kita bukan saja ada jualan-jualan makanan, juga kita ada booth yang saya maklumkan tadi seperti Babas, U Mobile, Telkom Digi, Unify, Adabi. Juga ada konsert. Yang menariknya sepanjang 4 hari ini ada konsert yang akan berlangsung. Juga kita ada artis-artis tempatan. Yang paling menariknya bukan saja persembahan artis daripada artis-artis yang kita kenali. Juga kita ada artis daripada bangsa Cina, juga dari bangsa India juga bersama-sama untuk memeriahkan pentas utama ataupun skrin gergasi yang berada betul-betul di Padang Dataran Merdeka. Ayuh hadir beramai-ramai. Saya dan Nadia akan terus berada di sini sehingga jam 6 petang nanti bersama dengan IFM untuk kita nak bagi hadiah yang menarik. Soalan yang mudah, macam saya cakap dengan Nadia tadi, kita bukan nak bagi soalan yang susah. Menguap pun kita bagi hadiah. apapun boleh datang sekarang hari ini sehingga hari Isnin nanti bagi Festa Piala Dunia Unity Merdeka 2026 DNA.
1: Ya, saya dengar Izzat Sofi pun saya rasa macam saya nak pergi Dataran Merdeka sekarang juga, nak turut serta. Dalam fiesta
0: Piala Dunia.
1: Tak apa, lepas konti Izzat, jangan risau.
0: Baik. Terima kasih saya serahkan dia ni di konti Radio Kelasi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Izzat Sofi, Nadia Ahmad yang berada di Dataran Merdeka Kuala Lumpur waktu ini. Jadi kepada saudara, jangan lepaskan peluang kerana pelbagai aktiviti menarik dan juga gerai jualan diadakan. Kalau nak jumpa mereka, boleh datang sekarang juga. Baiklah, ayo kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Rahimah Rahim, Bintang Sukanku.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: Mestika Klasik.
1: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
2: 30. Jangan berhenti. Sama lagi.
1: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
2: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
1: Sejarah bakal tercipta.
2: Menteri tak payah ajak saya menyanyi. Terus jawab.
1: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora dalam
4: Radio Klasik di Kuching 92.9.

lama. Ya, jangan tunggu lama-lama untuk berbuat kebaikan, kerana kebaikan kecil hari ini mungkin menjadi kebahagiaan besar buat seseorang. Baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4.46 minit petang masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita teruskan lagi hiburan Headwind, lagu yang berjudul Suraya.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kesanakan. K-E-S-A-N-A-K-A-N. Kesanakan. Kesanakan adalah sebelah sana.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang dilangu, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, yang tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan apa-apa skim-skim khas siswa,

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, aduh.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah, saudara, sekali lagi kita dipertemukan untuk petang hari Jumaat. Saya Dul Ayam, penghulu segala hari dengan segala kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Kita perbanyakkan juga selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, perkongsian hari Jumaat ini insyaallah kita bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik. Sekali lagi kita akan bersama-sama dengan berbahagia Ustaz Bukhari Safian untuk kita lanjutkan lagi bicara kita untuk petang ini. Dan insyaallah sebelum dahulu saya dahulukan dengan salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ustaz. Sebelum ni kita duduk cerita panjang lebar dengan tajuk-tajuk berkait dengan harta ni lah. Sebelum ni kita duduk bincang tentang tajuk hibah. Jadi untuk hari ni kita nak lanjut pula dengan tajuk pusaka. Tiga wajah manusia saat harta pusaka jadi taruhan. Ini tajuk disediakan oleh penerbit kita untuk petang. Jadi insyaAllah Ustaz, dengan tajuk ini kita jadikan sebagai mukaddimah daripada Ustaz untuk jelaskan berkenaan dengan pusaka ini. InsyaAllah, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinam pendengar yang setia, yang sudi mendengar dan juga yang berada di dalam studio, juga yang berada di, tak kisah, yang berada di mana-mana. Jadi hari ini kita nak kongsi berkaitan dengan satu tajuk yang menarik, iaitu tiga situasi, tiga orang, tiga situasi keluarga. Payah tajuk ni.
0: Tajuk dah payah.
1: Tajuk pun dah banyak nak cerita tu kan.
0: Belum huraian lagi.
1: Tiga efek pada orang ni bila dia berhadapan dengan harta pusaka. Allah. Apa dia? Dia secara umumnya kita nak bagi clear ni. Pusaka ni, bila kita tahu isu pusaka ni, biasanya wari-wari ni ada pelbagai sikap. Dan apa yang berlaku pada hari ni, realiti hari ni, harta beku, kita selalu dengar harta duk beku, tanah terbiar, rumah pusaka, perpuaka, banyak tuan-tuan perempuan. Secara umumnya permasalahan ni ada dua, iaitu satunya pada waris itu sendiri, yang keduanya harta pusaka kadang-kadang tu dia buat tapi tak ikut konsep menurut syarak. Ini dua isu yang berlaku di kalangan orang kita. Cumanya ada orang kita beranggapan bahawasanya pusaka ni lantak lah, payah sangat nak kerjasama, lantak lah. Perkataan lantak ni memang beri kesan. Kita nak kena faham pusaka ni diterikat dengan hukum. Satu perkara kita kena set pada minda kita, dia sama dengan hukum solat, hukum puasa, hukum, semua hukum macam kita puasa ni, semua ada hukum lah ke. So serupa juga dengan pusaka. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 7 clear, ayat 11, 12, 13, 14, 176. Kita dah pernah bicara isu ni, cuma nak bagi tahu hukumnya Allah sebut dalam setiap ayat apa dia, wajib. So maksud wajib tu pada siapa? Pada si mati? Tak, si mati dah mati dah. Yang wajib tu pergi kepada waris. Jika waris guna menggunakan elemen lantak lah, menggunakan pendekatan lantak lah, maka Allah dah jawab siap-siap dalam surah An-Nisa ayat 14. Tuan-tuan perempuan yang sedang memandu boleh berhenti di jalan sikit, buka Al-Quran. Tengok ayat 14. Apa Allah sebut? Siapa berpaling, Allah suruh buat wajib-wajib tadi tu, ayat tadi, ayat 7, 11, 12 tadi. Siapa yang berpaling dari perintah aku dan rasulnya, duduk kamu kat neraka selama-lamanya. Masya Allah tuan-tuan perempuan, dalam isu pusaka Allah bagi amaran amat-amat keras, iaitu neraka selama-lamanya, bukan duduk masuk neraka biasa. Maksudnya neraka, jadi ahli tetap terus pasal pusaka saja. Sebab apa? Apa isunya? Kalau tuan-tuan tengok pusaka, pusaka ni kalau tak buat, dia bukan isu ganggu seorang je. Individunya akan kacau. Sebab apa individu ni akan kacau? Makan harta haram, tak patuh hukum Allah, zalim pada waris-waris yang lain. Kalau pada keluarga, dia ada efek pada keluarga pula. Keluarga akan jadi apa? Perselisihan faham, putus hubungan, ada yang putus saudara pun ada, memendam rasa pun ada. Bukan kata keluarga, ada efek pada masyarakat pun. Masyarakat apa dia? Orang kat situ jadi isu pula kalau tanah tu terbiar. Rumah pusaka terbiar. Banyak cerita tuan-tuan, perempuan. Rumah rumah pusaka ni mengganggu orang. Bukan rumah tu berjalan. Benda lain yang duduk. Jadi sarang penagih. Jadi sarang benda lain. Jadi benda macam tu yang kata puaka tu. Akhirnya mengganggu masyarakat setempat. Lepas tu bukan kata, bukan sekadar individu, keluarga, masyarakat. Negara, negeri pun mengganggu. Apa dia? Cukai tak boleh nak kutip. Dia jadi terganggu. Tertunggak. Nampak tuan-tuan? Itu sebablah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tuan-tuan dan puan-puan neraka selama-lamanya. Sebab dia mengganggu setiap lapisan. Dia bermula individu sampailah negara-negeri sekalipun.
2: Besar. Nah,
1: tunjuk maksudnya peranan pusaka. Kalau kita tak gerak, maka tuan-tuan betullah kita tengok hikmah Allah kata neraka selama-lamanya. Yeah. Tuan-tuan kita kena ingat, sebagai kesimpulan mukadimah kita hari ini, pusaka bukan sekadar harta peninggalan. Ia amanah yang syarat dengan hak orang lain. Pusaka yang diurus dengan betul membawa ketenangan kepada individu, mengeratkan keluarga, menjaga keharmonian masyarakat dan menyumbang kestabilan negara ataupun negeri itu sendiri. Pusaka kita sering dipandang seperti rezeki terpijak. Sedangkan hakikatnya ia amanah yang sedang menguji siapa yang jujur, siapa yang tamak berselindung di sebalik air mata kematian. Ada yang sanggup memutuskan hubungan darah semata-mata kerana angka pada geran dan account bank. Lupa bahawa harta yang direbutkan itu mungkin menjadi beban yang akan dipersoalkan di akhirat. Jangan kita sangka tuan-tuan, puan-puan, pusaka yang tidak diurus itu adalah harta beku semata-mata. Hakikatnya yang membeku adalah hati kita. Yang mengeras adalah persaudaraan. Dan yang musnah perlahan-lahan adalah keberkatan dalam keluarga kita.
2: Allahuakbar. Besar kesan itu Ustaz. Ya? Sebab itulah juga ancamannya pun keras daripada Allah SWT. Kalau ikutkan dalam bab-bab lain, bab kata Ustaz tadi, sama kita perlu titik beratkan sebagaimana bab solat dan sebagainya. Kalau solat pun maksudnya tata cara solat tadi dijelaskan oleh baginda Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Tapi untuk bab apa pusaka. Ni harta pusaka ini Allah sendiri yang jelaskannya dalam surah An-Nisa. Jadi ini antara yang perlu kita fokus ataupun untuk kita ambil berat tentang isu ini, bahkan juga ia menjadi punca kepada banyak isu sebagaimana kata Ustaz tadi lah, dalam kekeluargaan, dalam masyarakat dan sebagainya. Baik, insyaAllah kita akan berkongsi lanjut tentang tajuk ini, menarik untuk kita kongsikan dalam rancangan Nordi Klasik. Itu baru mukadimahnya je sedara. Baik, kita akan kembali lagi selepas ini bersama-sama dengan tetamu yang berbahagia, Ustaz Bukhari Safian, untuk menjelaskan tajuk hari ini, pusaka, tiga wajah manusia saat harta pusaka jadi taruhan. Kekal bersama kami, Nur di Klasik.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik untuk petang hari Jumaat ini. InsyaAllah sedara kita manfaatkan waktu untuk percambahan ilmu dengan perkongsian tajuk Pusaka, Tiga Wajah Manusia Saat Harta Pusaka Jadi Taruhan. Jadi insyaAllah Ustaz, kita nak pergi lanjut bicara kita dengan tajuk ini. Untuk saya mungkin boleh ajukan soalan dalam bentuk situasi ini. Seorang waris memilih untuk tidak menguruskan harta pusaka. Macam kata Ustaz tadi, istilahnya lantak lah katanya. Ataupun kalau orang Sembilan dia kata pokok dek kau lah katanya.
3: Oh, pokok dek kau.
2: Jadi kerana mungkin dia beranggapan ia bukan tanggungjawabnya. Jadi analisis kesan sikap tersebut terhadap hak waris lain serta pengurusan harta pusaka menurut syarak kesan daripada lantak lah tadi tu Ustaz. Jadi insyaAllah mungkin kita boleh jelaskan itu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati, Allah kasihi sekalian. Baik, ini benda yang sinonim. Tadi saya ada sebut awal-awal tadi, isu pusaka di Malaysia ni ada dua isu, iaitu isu pada waris dan isu pada pada penyelesaian itu sendiri. Kadang-kadang penyelesaian dibuat tetapi tidak mengikut konsep yang disusun oleh dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Kita fokus kepada isu waris tadi. Isu waris ni antara ada tiga kelompok waris yang kita akan berhadapan dalam bab pusaka. Apa dia? Soalan yang tadi ajukan adalah waris, golongan yang pertama adalah waris yang tak nak menguruskan. Ini memang banyaklah di kalangan masyarakat. Dia rasa kenyah, dia rasa tak ada tanggungjawab. Banyak saya kata, tak apalah itu tanggungjawab Abang Long, Abang Sulung, Kak Long. Nantaklah ada di kalangan orang kita, ayah mati meninggalkan rumah. Ada orang kita tunggu mak matilah dulu. Ada sampai macam tu. Tak apalah tunggu ayah matilah ni kalau kita urus ni, nanti mak kata apa pula macam kita nak harta. Dia bukan isu tu tuan-tuan, puan-puan. Dia isunya di sini ada hukum. Kita nak kena faham, kita hidup dengan hukum. Kita mati juga akan menghadap hukum. So nak kena faham konsep yang tu. So kadang-kadang orang kita tak nampak yang ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesan tuan-tuan puan-puan, kalau kita tak nak menguruskan harta pusaka, apa kesan antaranya? Saya ada sebutkan tadi, iaitu antara yang jadi perkara, iaitu ada lebih kurang 3 ke 4 perkara. Iaitu kesannya kalau kita tak mengurus, pertama sekali tanah akan terbiak, harta tidak akan terurus. Yang ni saya ada kes tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kes ni, ada orang rujuk ustaz, ada satu rumah pusaka tu, dalam rumah pusaka tu ada pokok besar 2 peluk. Kenapa jadi 2 peluk? Bukan saja peluk, maksudnya dua-dua saiz pokok tu 2 peluk dalam rumah pusaka tu.
2: Oh.
3: Sekarang ni ustaz, masalah pokok tu dah tembus dah tak ustaz, diganggu orang kampung. Bukan pokok tu ganggu orang kampung, malam-malam nampak benda bergayut. Bukannya monyet tuan-tuan dan puan. Dia isunya apa dia? Pergi report lah majlis bandaraya ke PBT, tak boleh buat apa sebab itu tanah persendirian. So jadi isu apa dia? Harta tak terurus lah. Itu sebab Allah kata macam mana saya sebut tadi, yang jadi isu kat sini, warislah tanggungjawab. Kalau waris mati, duduk neraka pula. Kita bukan nak menerakakan orang. Nanti orang kata ustaz ni suka menerakakan orang. Tak, kita sebut apa yang Allah sebut. Suruh menjadikan ingatan. Ni bukan pula bulan yang mulia. Kita ingatkan diri kita supaya kita ikut aturan yang Allah tetapkan. Jadi biar harta itu terurus. Ada kes saya tuan-tuan, daripada tanah, ada satu tanah moyang dia 32 juta. Tinggi tu. Kalau lah Abang DJ sendiri, ada tanah waris 32 juta tak nak urus. Dia orang kata ustaz dah stuck ustaz 32. Tak nak ke? Tak nak bagi saya. Saya nak bagi macam tu. So bukanlah kita nak atur orang, tapi nak tunjukkan kenapa tak urus. Ya ustaz, masing-masing banyak lah ustaz, banyak kenyah lah ustaz. Lah kali kami biar lah ustaz, kami bukan ada masa. Ada jenis orang pula tak ada duit pula ustaz, nak urus. Dengar cerita duit banyak, emang kena pakai tu sebab yang kena buat. Dia kita kena ingat satu set apa dia. Ini hukum, kena buat macam solat Zuhur 4 rakaat. Boleh tak buat 1 rakaat? Tak boleh, memang kena buat 4. Kita kena buat 4.
2: Tak boleh guna istilah lantak lah.
3: Lantak lah, tak boleh lantak lah solat tu. Lantak dia, lantak tu jawab sendirilah nanti tuan-tuan perempuan. Harta tidak terurus, ada tanah kat 6 juta dekat Semenyih pun tidak terurus. Sian tuan-tuan perempuan, itu kesannya apa dia? Waris tak dapat manfaat. Ada kes kita tuan-tuan, apa tu, dia bila bincang saja pusaka, ni 6 adik beradik ni macam seolah-olah apa tu saka masuk dalam badan. Ada kata macam tu pula. Tak boleh bincang lah sekali, tinggal biar kami mati dulu lah, biar anak-anak kami urus. isunya hukum tu. Allah yang Allah wajib bukan pada cucu si mati, Allah wajib anak si mati. Anak si mati 6 orang. Kalau tunggu 6 orang mati dulu, tanggunglah jawapan dia balik. Maksudnya Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 14 tadi. So kesannya tanah terbiar, harta tidak terurus. Kesan yang kedua, urus niaga hartanah beku. Memang tak boleh berlaku lah jual-jual beli ni. So sebab selagi nama orang mati ni, jangan duk beli. Masalah saya jumpa juga, orang kita pergi beli tanah orang mati. Macam mana boleh beli tanah orang mati? Tanah orang mati ni dia kena urus pusaka dulu. So tuan-tuan kena alert berkaitan dengan urus niaga hartanah beku ni. Yang ketiganya, isu status pemilikan tidak jelas. Ada jadi pemilikan tak jelas ni, siapa punya? Tanah tanah ni nama orang mati tadi, kes tadi. Tanah 34 juta. Milik siapa sekarang ni? Dah tak tahu pemilikan, boleh tunjuk je. Dia jadi macam muzium pula dah. Lalu je tanah tu, ni tanah atuk, ni tanah ayah. Boleh tunjuk. Tapi nak guna, nak tanam pokok durian, tak boleh.
0: Tak boleh.
3: Sebab kita tak tahu siapa bahagian kita yang mana, berapa banyak. So, status pemilikan tidak jelas. Yang seterusnya, akan mengundang kepada pemilikan tanpa hak. Ada kes kita, tuan-tuan, puan-puan. Tanah pusaka terbiar. Adik apa tu, waris-waris ni, bukan waris-waris daripada anak, waris berbagai daripada adik-beradik si mati, pak saudara si mati, main duduk je tuan-tuan dan puan. Oh, ini bahaya ni. Tuan-tuan kena tahu, ada satu hadis riwayat Bukhari. Nabi sebut apa dia, man zalama khida shibrin minal ard tuwikahu fi ardi sab'in. Nabi kata apa? Hadis sahih ni, hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan dengar hadam betul-betul. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang ambil tanah sejengkal saja. Sejengkal, sejengkal banyak mana ni? Sejengkal ambil ibu jari dengan telunjuk tu. Sejengkal je. Siapa yang waktu hidupnya ambil sejengkal tanah waktu dia hidup yang bukan milik dia, maka nanti kiamat kamu dibenam 7 lapis bumi tu.
0: Allahuakbar.
3: Oh, orang kita main duduk aje saya tengok.
0: Bukan sejengkal
3: itu, bukan sejengkal dua dah, berjengkal-jengkal dah orang panggil. So tuan-tuan puan-puan, naah kita. Tu sebab saya ingatkan tuan-tuan, ingatlah kita ni orang yang solat, orang yang puasa, orang yang nak masuk syurga. Tuan-tuan jangan kerana harta kita tersungkur. Kadang-kadang orang kita fokus atas tikar sejadah, bagus lah fokus yang tu, bagus lah. Tapi harta nak kena tengok, sebab harta ni itulah ujian kita. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, harta ni memang ujian. So kita, dia nak antara ujian hidup ni harta lah. So kalau harta ni kita buat dek saja, main duduk atas tanah orang, kesannya pada ibadah kita. Kadang-kadang bukan ibadah kita, ibadah bagus dah, puasa sunat bagus puasa. Tapi kalau harta kita tak terurus, dia tak bagus lah jadi. Sebab dia akan memberi kesan. Itu sebab kita pernah bincang itu hadis muflis.
0: Muflis.
3: Di mana Nabi sebut apa, orang tu solat, orang tu puasa, orang tu bayar zakat, tapi akhirat nanti Allah tak kira pahalanya. Sebab antara sebabnya dia mengambil hak orang. So tuan-tuan puan-puan kena fikir, kena hadam betul-betul, supaya kita tidak mengambil hak yang bukan milik kita. Okay. Wallahu ta'ala.
2: Baik Ustaz, sebelum berehat, saya mungkin nak lanjutkan sikit. Kalau tadi diguna istilah lantak lah. Ini mungkin kita boleh pergi ringkas dengan satu lagi persoalan. Ini dia bukan lantak juga, dia dia macam dia menangguh. Dia tangguh, dia lambat-lambatkan apa ni, pengurusan harta si mati. Jadi macam mana itu dari sudut pandangan syarak dan juga kesan daripada itu, ataupun bagaimana nasihat Ustaz dalam isu menangguhkan penyelesaian harta si mati?
3: Ini adalah golongan waris yang kedua. Dia ada tiga waris saya sebut tadi kan. Waris pertama tadi tak nak urus, waris kedua dinangguh pula. Nantilah kubur masih merah, dia nak tunggu hijau oren ni payah tuan-tuan perempuan. So memang kena urus pusaka. Hari ni mati, hari ni kena urus. Ini satu budaya yang kita kena perbetulkan di kalangan keluarga kita.
2: Orang kita dia kata tak boleh, nanti nampak macam tamak harta. Baru lagi tanam, kubur merah lagi.
3: Tamak harta sebab kita tak tahu hukum. Itu sebab kita kena faham tanggungjawab sebagai waris tu. Kita kena faham bahawasanya antara tindakan lepas berlaku kematian adalah urus harta si mati. Sebab ada empat perkara kena urus hak si mati tu. Kena disegerakan. Antaranya urus harta si mati tu dengan selesaikan hutang piutang. Selesaikan hutang piutang ni banyak kita pernah bincang dulu. Lepas tu selesaikan harta sepencarian, selesaikan wasiat-wasiat si mati, bukan wasiat pada waris, wasiat bukan waris. Banyak perkara nak kena selesai, baru hujung bersih, baru buat paraid. Itu sebab tuan-tuan puan-puan tak boleh tangguh, kena buat cepat-cepat sebab takut orang dia ada berhutang. Kalau si mati ni ada hutang, dia pula nunggu dalam kubur tu. Ingat tuan-tuan, kalau si mati ada berhutang, kita sayang mak ayah, siram air zam-zam, satu ton ram pun tak jadi apa kat si mati tu. Bagilah bunga mawar ke, bunga apa lagi, bunga teh ayam ke tuan-tuan puan-puan, siramlah banyak mana pun, arwah tak sejuk kalau si mati ada hutang. So kena selesaikan, kena segerakan, tak boleh tangguh sebab dia ada kesan. kesan yang lain pula, Menijik. Apa dia kesan dia, apa dia? Antaranya kematian berlapis. Bukan kek lapis je ada dalam Malaysia ni. Kematian berlapis pun banyak. Nanti kita cerita sikit nanti kematian berlapis. Kesan yang lain, Menijik, berkaitan hilang dokumen pun banyak. Ada yang jumpa saya ni, dia buat lambat. Duk nanggung, dokumen hilang. Sebab rumah banjir, pindah rumah. Ada kes tu datang jumpa saya, Ustaz. Dia tanya, Ustaz, macam mana nak urus harta semati? Saya kata, kena dapatkan sijil nikah. Lepas tu dia tengok saya, kenapa Ustaz, sijil nikah saya tak tahulah kat mana. Ustaz tahu tak kat mana suami saya? Dia mati tu suami. Dia tanya saya, Ustaz tahu tak? Ustaz rasa-rasa suami saya selit kat mana? Mana saya tahu yang ni berlaku. Saya kata, puan, saya suami puan pun saya tak kenal. Puan pun saya baru hari ni kenal. Puan pun tak pernah jemput saya datang hari raya. Saya betul faham macam tu, nak bagi tahu. Saya tak kenal langsung. Mana saya nak tahu sijil nikah kat mana? So nak bagi tahu, dokumen pun tak terurus. Belum lagi cerita bab lain tu. Sebab tuan-tuan, kita hidup ni nak kena prepare mati. Antaranya apa dia? Prepare dokumen untuk mati.
2: Buatnya berlaku pula contoh apa ni, orang yang yang hak menerima pembahagian harta dari segi faraid dan sebagainya meninggal pula sebelum harta diuruskan. Maka masalah itu akan bertimpa-timpa lagi. Baik, insyaAllah Ustaz, mungkin kita akan sambung lagi bicara penjelasan tentang persoalan ini. Jadi insyaAllah kepada pendengar Radio Klasik, terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan untuk lebih percambahan ilmu dengan perkongsian tajuk yang disediakan untuk hari ini, Pusaka Tiga Wajah Manusia Saat Harta Pusaka Jadi Taruhan. Kekal setia bertemankan kami, Nur di Klasik.

kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini, saudara. Ayuh untuk kami mengajak saudara manfaatkan waktu kita bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik petang ini bersama-sama dengan bagi Ustaz Bukhari Safian untuk menjelaskan tajuk yang disediakan oleh penerbit kita untuk hari ini, Pusaka, Tiga Wajah Manusia Saat Harta Pusaka Jadi Taruhan. Jadi lanjut lagi perkongsian kita untuk petang ini, saudara. Mungkin saya boleh bawakan satu lagi situasi. Seorang ibu meninggal dunia

0: Ayuh kita tumpukan perhatian pada penjelasan yang dijelaskan oleh Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar yang setia, yang Allah rahmati, Allah kasihi sekalian. Baik, situasi yang kita sambung yang tadi sikit dia berkaitan dengan kematian belah pih inilah. So, tuan-tuan, puan-puan, isunya apa dia? Bila kematian belah pih, antara kes yang saya ingat lah, yang datang jumpa saya mati bila 1939.
0: Wih, lama tu.
1: Dia baru dengar radio klasik. Dia baru dengar, semua pakat baru dengar belaka. Bila baru dengar, baru ada kesan. Alhamdulillah, baru dengar daripada tak dengar langsung. Ya, itu sebab kena dengar radio klasik. Nak bagi tahu yang tu pula. Tuan-tuan,
0: ini kira wasiat ke
1: wasiat? Ini wasiat.
0: Wasiat ustaz pada pendengar lah.
1: Ya. Oh, kena ikut tu.
0: Kena.
1: So, jumpa saya 1939. Itu Jepun pun tak masuk lagi. Masih lagi ada tanah berika-eka. So, bila nak urus tuan-tuan, puan-puan, memang susah lah. Bila saya tanya, ada CJ mati? Mana ada ustaz? Kan payah tu. Siapa yang mati dulu? Do ke Milah? Kan banyak nak menjawab. Tu sebab yang datang jumpa saya bukannya adik-beradik. Dia adik-beradik 1939 mati. Mana nak ada nak? Zaman sekarang 2026 yang ada. Yang ada sebenarnya cucu, cicit. Apa lagi bawa cicit tu? Piut.
0: Piut.
1: Bawa piut?
0: Saya dah tengok.
1: Bawah tu lah. Apa semua sekarang lah. Adik-beradik tu maksud dah bawah. Bila tanya sikit, sebab kematian berlapis ni kita kena tentukan dulu. Siapa yang mati dulu? Lepas dia ni mati, siapa yang ada? So rangka tu ada ke tidak? Bila tak tahu rangka, dia jadi isu lah. So, ada yang datang jumpa saya 1964. 1964 kira okey sikit lah daripada 1939. 1964 ni dia tahu rangka. Yang tadi tak tahu angka langsung, tak tahu. Oh, yang saya berapa adik-beradik. Sebab orang kita bukan jenis menyimpan salah silah ni. Dia satu masalah kita ni, salah silah kita mana nyimpan. Kita sebab pentingnya salah silah tu. So, nak bagi tahu salah silah tu penting. So datang jumpa saya 1964. Bila 1964, alhamdulillah dia ingat lagi salah silah dia tu. So nak tentukan pula siapa yang mati dulu, siapa yang kita sebutkan tadi. Jadi risiko ni memang agak susah untuk kumpulkan dokumen. Kita nak sijil nikah yang mati tu mesti kahwin kan. Anak sijil nikah dia nak kena buat cabutan balik. Lepas tu geran-geran dia ada tak? Nak kena cari geran pula. Ada geran yang kes datang jumpa saya, jumpa geran dalam tilam. Bukan bawah tilam ke atas tilam. Dalam tilam. Ini jenis ayah dia ni, jenis apa tu, mungkin tak, mungkin tilam tu sprint. Dia belah sikit, dia letak celah-celah tu. So anak tak tahu, duk cari geran tak jumpa. Lah kali tu satu hari duk kemas-kemas, jatuhlah geran tu. Allah nak tunjuk sama. So geran rupanya dalam tilam. Tu nak bagi tahu orang kita tuan-tuan, menyorok punya besar. So tuan-tuan, puan-puan, so bila-bila kita nak kena kumpulkan dulu harta-harta semati, apa harta semati. So benda ni melalui proses. Antara perkara yang saya nak mudahkan jenis-jenis mati lama ni, tuan-tuan, puan-puan, kena hadapi satu isu lah. Iaitu kena lantik peguam lah. Itu saja pilihan ni ada, lantik peguam. Itu boleh berurusan dengan majlis. Kalau yang duduk di Selangor, boleh berurusan dengan Majlis Agama Islam Selangor. Yang duduk di Negeri Sembilan, boleh berurusan dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. So boleh datang, boleh tanyalah, adakah benda ni boleh ma'ins, boleh bantu uruskan. Mungkin kadar dia lebih rendah. Kalau peguam tu insyaAllah lah dia boleh urus. Cuma kadar tu ialah kena bermain dengan harga lah tuan-tuan. Cuma orang kita akan kata apa dia, kos. Nak tak nak memang kena berhadapan. Kalau kita tak buat, kita juga termasuk dalam maksud yang Allah maksudkan tadi, apa dia, surah An-Nisa ayat 14, kita juga menanggung. So kita nak selamatkan mak ayah kita, kita nak selamat moyang kita, kita nak selamat semua nak selamat ni daripada apa yang Allah kata, duduk di neraka selama-lamanya. Jadi ini situasi berlapis ni. So situasi berlapis, apa moral kita boleh belajar? Hari ini mati, hari ini urus. Jangan nangguh-nangguh tuan-tuan. Sebab mati berlapis, kita kena urus setiap bahagian tu. Kalau radio ni boleh lukis, saya lukis dah. Nak tunjuk situasi tu memang agak rumit tuan-tuan, puan-puan. Tapi bagi-bagi orang yang sedang mendengar ni, dia ada kes kematian yang lama, jangan sedih pula. Kok menangis pula tepi tingkap tu, Ustaz Bukhari kata macam ni teruk sangat. Tak tuan-tuan, masih ada jalan penyelesaian. Tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Ada masalah, tapi mesti ada jalan. Cuma tuan-tuan kena cari orang yang betul, cari orang yang tepat untuk selesaikan harta ini. So tuan-tuan, puan-puan, apa risiko dalam kematian berlapis ni? Antaranya penentuan siapa waris. Ini pun jadi cabaran. Siapa waris si mati? Sebab ada kes tuan-tuan, puan-puan, yang saya ingat, dia ni mati meninggalkan bekas isteri, meninggalkan anak perempuan seorang. dia ni ada adik beradik seorang. Ha, so saya bagi ringkas kalau ceritanya situasi besar, tuan-tuan takut keliru lagi masuk double line orang pula. So tuan-tuan puan-puan, saya ulang balik, si Mati ni tak ada mak ayah, dia ada bekas isteri. Bila saya sebut bekas isteri, maksudnya dia dah bercerai lah, dah habis edah. Dia ni ada anak perempuan seorang, dan pada masa sama dia ada adik beradik si ibu sebapa seorang perempuan, dan pada masa yang sama dia ada pak sedara.

0: saudara, adik beradik pak dia. Mm-hmm. Dalam kes saya ni, adik beradik pak saudara, adik beradik pak dia lah, mm-hmm, pak saudara dia pegang geran. Mm-hmm. Sebab dia tengok waris-waris ni, waris ni ada bekas isteri, bekas isteri confirm tak masuk dah. Mm-hmm. So si mati ni ada anak perempuan, anak perempuan sikit je, dia duk fikir macam tu. Mm-hmm. Yang pada masa sama si mati ni ada adik seorang perempuan. Mm-hmm. Dia duk pak saudara duk fikir dia lah dapat, dia lelaki. Sebab disebabkan dia tak dengar radio klasik, tuan-tuan perempuan, dia pegang geran. Bertahun-tahun dia pegang geran. KWSP semati dia pegang. Sebab dia tak urus berapa sebab dia sakit. So dia duk tangguh. Dan dia orang ni duk fikir anak perempuan dengan juga adik perempuan si mati duk fikir betul lah pak saudara ada bahagian. Bila dengar radio klasik, tuan-tuan perempuan, dia baru tahu. Bila rujuk kepada saya, saya kata pak saudara tak ada bahagian. Pak saudara bukan waris si mati. Eh ustaz, macam mana pula? Sebab dia kan lelaki, dia bukan isu lelaki. Dia kena tahu siapa waris si mati. Penentuan waris menurut syarak dah clear dah. So dalam kes tu, tuan-tuan puan-puan, siapa waris si mati? Waris mati hanyalah dua orang. Siapa? Anak perempuan. Berapa Allah bagi dalam surah An-Nisa? Kalau perempuan seorang, anak tunggal seorang perempuan, 1/2 bersamaan 50%. Lagi seorang tadi siapa? Tadi yang ada seorang adik perempuan tadi, adik perempuan si mati. Berapa dia dapat? Dia dapat baki. Kalau dalam bahasa faraid ni, asabah ma'al ghair, iaitu dia dapat baki tersebut. Maka baki berapa yang ada tadi? Tadi kita dah bagi anak perempuan 1/2. Manakala baki yang lagi satu tu, adik perempuan tu adalah 1/2. So nak bagi tahu, ada tak pak saudara ada bahagian? Tak ada bahagian. Dan pak saudara bukan waris pusaka. So dalam kes ni, tuan-tuan puan-puan, dah lah mati lama. Pak saudara pula perasan yang dia pun ada hak. So tuan-tuan puan-puan, dia jadi isu sebab apa? Sebab kita duk rasa kita ada hak. Itu sebab penting tahu ilmu ni, tuan-tuan puan-puan. Akhir sekali, moral apa dia pengajaran kita boleh buat? Hari ni mati, hari ni urus. Bukannya sebab kita tamak, sebab kita patuh pada syariat.
1: Allahu Akbar. InsyaAllah. Itu yang harusnya, seharusnya kita faham, dan juga seharusnya juga menjadi amalan dalam masyarakat kita untuk tidak melengah-lengah, untuk tidak menangguh-nangguh urusan harta si mati ini, untuk mengelakkan berlakunya lebih banyak masalah-masalah yang merumitkan. Apatah lagi kalau macam kata ustaz tadi, bila berlakunya kematian berlapis dan sebagainya, itu lebih tambah lagi merumitkan lagi urusan pembahagian harta tadi. Baik, insyaAllah saudara, kita akan teruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini dengan perkongsian tajuk pusaka, tiga wajah manusia saat harta pusaka jadi taruhan. Dan kita akan kembali lagi selepas ini bersama-sama dengan yang bahagia Ustaz Bukhari Safian. Jadi kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman. Hanya di sini, Nur di Klasik. Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Kita masih lagi bersama-sama dengan berbahagia Ustaz Bukhari Safian untuk penjelasan tajuk yang kita bawakan untuk hari ini. Masih lagi bercerita tentang harta, masih lagi bercerita tentang pusaka. Dan untuk kesempatan waktu yang masih ada dalam rancangan Nur di Klasik petang ini, mungkin Ustaz boleh jelaskan rentetan daripada apa yang dah pun Ustaz jelaskan sebelum ini. Kalau dalam satu situasi, seorang waris, dia sengaja pula Ustaz. Yang mula-mula tadi cerita lantak lah. Lepas tu yang kedua pula, situasinya macam menangguh urusan harta, melewat-lewatkan pula kan. Ini pula dia bukan takat tu je, dia bahkan sengaja menguasai harta pusaka dan enggan membincangkan pembahagian dengan waris lain. Jadi macam mana Ustaz melihat situasi ni? Memang wujud dalam masyarakat, dan apa kesan dia Ustaz?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar yang Allah rahmati sekalian, rakan penerbit, semua DJ bertugas, tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati sekalian, inilah wajah yang terakhir yang kita bincangkan, iaitu jenis waris yang enggan. Waris pertama tadi macam DJ sebut, tak nak urus. Waris yang kedua tangguh pula, melewat-lewatkan pula. Yang ketiga ni waris yang terakhir, iaitu tiga wajah yang terakhir ni, apa dia? Iaitu jenis enggan. Tak nak bagi kerjasama. Oh, ini lagi juga banyak juga tuan-tuan perempuan.
1: Dia tak nak bagi tahu kerjasama tu sebab sebab dia tahu tak ada hak dia agamanya.
0: Bukan, bukan. Sebab dia nak lebih.
1: Dia nak lebih.
0: Biasanya nak lebih lah. Contohnya tuan-tuan, sebelum kita pergi contoh tuan-tuan perempuan, dia waris kerja tak enggan ni, dia jadi isunya ialah dia ada kesan-kesan yang kena hadap. Iaitu antaranya tuan-tuan perempuan akan melibatkan makan hak orang lah. Macam contoh, baru pergi kena contoh. Bila contoh tuan-tuan perempuan, ada jenis tu mak dia orang ni mati, meninggalkan tanah tepi jalan. Bukannya cerita tadi tu, yang cerita lain pula. So meninggalkan 6 adik-beradik. Isteri mati ni bukan 6 adik-beradik, 6 orang anak. Ada lelaki, ada perempuan lah. Ada anak-anak semua berjaya, ada cikgu pun semua, macam-macam lah. Semua hebat-hebat belaka. Kisahnya diketuai oleh Kak Long. So Kak Long ni apa dia tuan-tuan perempuan, dia nak tanah mak tu. Dia nak, dia kata tanah mak tepi jalan tu aku punya. Sebab apa engkau punya? Sebab abang pun tanyalah, adik yang lain tanyalah, kenapa Kak Long nak tanah tu? Kan aku yang sulung. Perangai ni sama dengan siapa? Dengan Abdul Wahab.
1: Abdul Wahab.
0: So cerita ni bukan pelik. Dia dah berlaku di Isketan Bola, tuan-tuan perempuan. So benda ni tak pelik tuan-tuan. Ini korang, korang di Radio Klasik faham sangat dah. Dia berlaku pada tahun 1963 cerita ni
1: dalam
0: tuan-tuan.
1: Dalam keluarga Ismail Ulam Raja.
0: Ya betul. Ismail Ulam Raja meninggalkan 3 orang anak. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Perangai 3 untuk makluman semua tuan-tuan. Saya hadap kes hari-hari. Perangai Abdul Wahab, perangai Abdul Wahib dan perangai Abdul Wahub sampai hari ni ada.
1: Ada.
0: Sampai hari ni dia evergreen lah cerita tu tuan-tuan perempuan. Balik ni, balik dengar ni tuan-tuan ni, petang ni dengar tuan-tuan, malam ni buka lah cerita tu tuan-tuan perempuan. Faham betul-betul. Itulah perangai yang ada pada hari ni. Ui, macam marah nampaknya ustaz. Marah. Bukan marah sebab apa? Dia punca segala-galanya. Abdul Wahab tuan-tuan perempuan, ramai jadi Abdul Wahab. Antaranya yang paling risiko adalah Kak Long, abang sulung. Biasanya macam itulah. Kadang-kadang mak pun. Saya ada kes tuan-tuan perempuan. Si mati ni meninggalkan isteri, meninggalkan anak-anak. Nak besar belaka. So ceritanya ni, mak arahkan harta ayah. Harta ayah banyak juga. Ada rumah, tanah, motor, kereta, duit simpanan, duit ASB, duit tabung haji. Eh, banyak.
1: Banyak.
0: Banyak. So ceritanya, mak keluarkan arahan pada semua orang anak. Anak dia semua besar lah. Dia kata, mak kata apa? Semua harta ayah ni, mak arahkan seorang apa tu, bagi pada anak bongsu saja. Ada empat, ada 5 orang anak. Empat orang anak tak dapat. Mak kata bagi pada anak bongsu. Kebetulan anak bongsu tu perempuan. Empat atas tu lelaki. Mak arahkan supaya semua anak empat orang yang lelaki ni tak boleh sentuh harta ayah. Semua dipindah milik kepada anak perempuan ya, seorang bongsu. Iaitu bongsu. Dalam kes ni apa yang berlaku? Mak jadi Abdul Wahab. Mak lagi teruk daripada Abdul Wahab. Sebab apa saya kata begitu? Abdul Wahab kiranya okey sikit. Dia bagi kat Abdul Wahib 14.5 juta pound sterling. Dekat diri dia lagi tinggi, 15 juta pound sterling. Sekurang-kurangnya dia bagi. Lepas tu pada adik bongsu dia, Abdul Wahub. Abdul Wahub. Abdul Wahub. Yang pakai kot putih. Allah yarham Tan Sri P. Ramli. Apa dia buat? Dia bagi rumah yang tersergam indah dia. Yang lagi berapa tahun dah. Tu dia marah.
1: Tapi dia bagi jugalah.
0: Tapi sekurangnya dia bagi rumah banglo. Dalam kes tu, mak tu tak bagi langsung. So tuan-tuan, apa risikonya? Ambil hak makan harta tanpa hak secara salah. Tuan-tuan puan-puan nak kena faham tuan-tuan puan-puan, makan harta secara salah ni doa kita pun akan sangkut.
1: Allah.
0: Hadis riwayat Muslim, nanti kita sambung sikit dalam kes tu. So tuan-tuan puan-puan, tu nak kena faham. Makan tanpa hak macam kes tadi, anak sulung tadi duduk nak tanah, paksa adik-beradik, aku nak tanah ni, aku anak sulung. Adik-beradik pun ikutlah tuan-tuan. Dia lupa hadis kita sebut tadi. Nabi sebut secengkal je 7 lapis bumi habis. Sebab ada adik-beradik tak reda. Terpaksa ikut. Yalah, dia kat Long kawasan. Tu tuan-tuan perempuan. Seterusnya tuan-tuan, dia ada kesan yang lain. Kesan yang lain tuan-tuan, kalau kita enggan bagi kerjasama ni, dia mendorong kepada perbalahan keluarga. Memang bergaduh lah. Memang mana ada orang tak bergaduh. Memang bergaduh dia jadinya. So tuan-tuan, dia bergaduh. Bila bergaduh tuan-tuan, mula putus saudara. Bila putus saudara, ada tak putus saudara? Ada tuan-tuan perempuan. Putus saudara ni banyak. So ceritanya tuan-tuan kena tahu, puan-puan kena tahu, kalau kita putus saudara, hadis Nabi, Nabi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih, Nabi sebut apa dia? La yadkhul jannah al-qati', tak masuk syurga orang yang putus saudara. Ui, tuan-tuan, puan-puan, penat solat, penat puasa, penatlah sambut macam-macam Isra' Mi'raj lah, Nisfu Syaban lah. Last sekali putus dara je kerana harta. Tuan-tuan kena ingat, tak masuk syurga kita. Tuan-tuan, semalam, malam-semalam saya ada kes putus dara sebab harta, tuan-tuan, puan-puan. Allah, penat. Padahal dia orang masjid, Allah minta maaf sebut orang masjid pula.
1: Tadi so, kalau mungkin situasinya, contoh, dia tak memutuskan sedara. Tapi yang katanya macam yang tadilah, yang si enggan menguruskan harta tadi tu, dia yang, kalau kau tuntut juga, kau dengan aku putus sedara. Jadi si kawan tu ataupun yang terputus, yang memutuskan sedara tu adalah si yang enggan tadi.
0: Yang enggan tu lah. Dia yang punca perbelahan. So bila punca perbelahan, kebanyakannya yang enggan tu yang akan putus sedara pun.
1: Baik Ustaz, mungkin sikit saya nak tanya, ya, berkait atau berbalik pada isu yang Mak tadi membuat mengeluarkan arahan diktator.
0: Oh, bagus ha, istilah diktator.
1: Ini rumah ada undang-undang.
0: Ya, betul.
1: Jadi Mak dikeluarkan undang-undang tadi, katanya serah harta semua tu pada si bongsu. Jadi apakah sah penyerahan tadi? Apakah benar Maknya ada kuasa di situ? Dan bagaimana hukumnya di situ? Ya, Mak dia mengeluarkan satu arahan, apakah perlu dipatuhi akan arahan tadi?
0: Baik, jawapan dia, tuan-tuan, puan-puan, anak tak akan melawan mak. Tapi mak buat benda yang memang Allah murka lah. So ceritanya anak dalam kes tu pun anak tak melawan cakap mak. So anak terpaksa setuju sebab mak cakap. Mak ditator, tuan-tuan, puan-puan. So benda pun tak boleh. Bukan kata ada Kak Long, Abang Sulung. Ada kes saya, Abang Sulung kata, Abang Sulung lagi clear bagi tahu, aku yang akan tentukan siapa yang dapat harta mak. Itu lagi clear. Ada kes saya juga. So ceritanya, tuan-tuan, dalam kes mak tadi, mak ni boleh tak buat? Dari segi, kalau dari segi undang-undang, anak dah sign, memang benda tu proses jalan seperti biasa. Nampak secara sah, tapi dari segi syarak, benda tu makan harta secara batil. Ambil hak anak dia. Dia paksa anak-anak dia setuju. Jawapan dia tak boleh. Sebab mak tak boleh perintah. Mak boleh bahagi bahagian mak saja pada anak bongsu. Berapa bahagian mak? 1/8. Si mati meninggalkan isteri. Isteri tu mak lah. So isteri tu 1/8 je. 1/8 berapa persen? Kadang-kadang orang kita sebut 1/8, dia tak perasan. 1/8 bersamaan 12.5%. So isteri nak di luar sana yang matinya suami, ada isteri seorang, kena sedar, walaupun awak mak, kita ni mak, kita kena tahu bahagian kita yang Allah tentu hanyalah 12.5% daripada harta si mati sahaja. Tuan-tuan tak boleh jadi raja dalam rumah tu, walaupun tuan-tuan, puan-puan pernah jadi pemaisuri di rumah tersebut. Nak kena ingat bahawasanya ini adalah hukum yang Allah tetapkan, bukan Ustaz Bukhari yang tetap mahupun radio klasik.
1: Allah, cantik itu. Mungkin jelas saya kira untuk penjelasan pada soalan tadi. Sebelum kita pergi pada soalan terakhir, akhirnya kita berehat dulu seketika.
0: Baik.
1: Dan insyaAllah kita kembali lagi selepas ini untuk lebih penjelasan dengan tajuk yang kita bicarakan petang ini dalam rancangan Nur di Klasik, Pusaka Tiga Wajah Manusia Saat Harta Pusaka Jadi Taruhan. Kekal setia bertemankan kami, Nur di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Baik, dan pada mengejar masa meniti waktu untuk perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik petang ini, mungkin kita boleh manfaatkan sedikit dengan satu soalan ataupun satu situasi yang boleh saya tanyakan kepada Ustaz. Seorang abang sulung, dia menguasai rumah pusaka dan enggan berbincang tentang pembahagian harta walaupun diminta oleh adik-beradik lain berkali-kali. Keadaan ini menyebabkan hubungan kekeluargaan itu jadi genggang. Jadi analisis daripada situasi ini, apakah kesan perbuatan memakan harta tanpa hak dari sudut syarak dan sosial? Jadi bagaimanakah juga konflik keluarga boleh berlaku dalam situasi ini, dan bagaimana cadangan Ustaz penyelesaian kepada isu ini bila mana macam tak boleh nak bincang langsung. Macam tak boleh nak bincang. Jadi macam mana, Ustaz?
0: Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati, Allah kasihi sekalian. Kita nak kena clear. Saya kongsikan sikit hadis-hadis Nabi berkaitan dengan amaran. Kalau kita ambil hak orang, kita ambil hak orang secara paksa, kita makan harta secara haram. Tuan-tuan, puan-puan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sebut direkodkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya hadis 40. Hadis 40 ni terkenal tuan-tuan, kitab hadis 40 bilangan hadis yang ke-10. Tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan cuba cari di mana bilangan hadis yang ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut ada satu kisah tu. Nabi sebut, saya ringkaskan dalam bahasa kita. So ceritanya ada seorang ni orang musafir dalam keadaan kusuk masai. Ceritanya dia pada masa sama dia doa, ya Rabbi. Ini Nabi cerita, ya Rabbi. Pada masa sama, dia punya makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, semua itu haram. Nabi kata, apakah mungkin Allah akan makbulkan doa orang tersebut? Nak bagi tahu tuan-tuan, kalau harta yang kita dapat daripada harta pusaka atau secara haram, apakah mungkin kita doa angkat tangan kepada Allah mohon macam-macam bagi anak cemerlang, bagi keluarga seronok, berkat harta, adakah Allah makbul sedangkan pada masa sama kita ambil harta secara haram? Allah. Supaya juga dalam bab pusaka, Allah ingatkan dalam surah Al-Fajr ayat 19, wa ta'kuluna turasa aklan lama. Allah ingatkan dalam bab pusaka apa dia? Kamu campur aduk, kamu makan hak orang dengan cara mencampur baukan antara halal dan haram dalam bab pewarisan. Tuan-tuan cari, cari tafsir, tengok surah Al-Fajr ayat 19. So tuan-tuan puan-puan, itu Al-Quran pun Allah sebut secara clear. Ada hadis Nabi juga, Nabi sebut ada, sebab saya ada jumpa orang, dia adalah dia buat secara apa tu, dia harta secara haram ni. So ceritanya ni, dia tanya saya, ustaz, saya nak sedekah, adakah amalan sedekah saya Allah terima? Benda soalan ni bukan soalan baru, pun berlaku pada zaman Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut apa dia? Wa man jama'a malan haraman summa tasaddaqa minhu lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Maksudnya barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak memperoleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya. So tuan-tuan puan-puan, makan harta haram, makan hak orang, bukan sekadar solat taubat. Nah, apa tu, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Solihin menyebut bahasanya apa dia, cara nak bertobat kalau kita ambil hak orang, ambil hak orang khususnya dalam bab pusaka khususnya, tuan-tuan bukan sekadar solat taubat, kena buat apa? Kena cari balik orang yang kita ambil hak tu, minta halal ataupun bayar balik apa nilai yang sepatutnya kita berikan pada dia. Oh, kalau dosa dengan Allah, kita boleh taubat, istighfar, taubat sungguh-sungguh, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Tapi manusia tuan-tuan puan-puan, biasalah lebih-lebih lagi orang kita kan, orang kata luka di hati siapa yang tahu kan, ada peribahasa macam tu. So tuan-tuan puan-puan, Allah bukanlah saya nak kata tuan-tuan buatlah dosa dengan Allah, bukan maksud saya yang tu. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita terbuat dosa dengan Allah, kita anytime everywhere kita boleh minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taubat, istighfar. Tapi kalau buat dosa dengan manusia, bukan istighfar semata-mata tuan-tuan puan-puan, kena pergi minta ampun dekat dia. Allah, susah lagi nak tunjukkan, susah lagi. Ambil harta dia, ambil tanah dia, kita kena bahagi balik, bayar balik. Ada kes saya datang, dia kira-kira dia dah taubat, dia bila dia mengaji, dia dengar radio klasik lah tuan-tuan puan-puan. So bila dia mengaji, dia dengar, dia kata, ustaz, saya nak bagi balik lah ustaz, saya ambil tanah apa tu, berapa ustaz, cuba kira. Saya pun kira, punya kira-kira. So dia ni ada hutang setiap pada adik-beradik dekat 20,000. Pergilah minta halal ustaz. Dia cakap kat saya, ustaz, saya tak ada duit. Pergi minta halal, mana tahu rezeki halal. Dia pun pergi, minggu depan dia jumpa saya, ustaz, adik-beradik saya tak halal kan, dia minta bayar. So tak ada pilihan, memang kena cari bayar lah. Selagi tak bayar lagi, itulah jadi tertangguh. So tuan-tuan dan puan-puan tu nak kena faham, itulah kita nak bagi tahu, makan hak orang dari sudut syarak memang amat-amat beri amaran yang keras. Jadi tuan-tuan, bagaimana nak selesaikan konflik isu ni? Satu je, pergi ke meja rundingan, bincang balik, letak Al-Quran letak tengah, jadikan Al-Quran sebagai panduan utama. Itu nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, itulah cadangan penyelesaian yang paling ringkas untuk kita semua. Pada yang mana-mana yang berdegil, yang berkerah, tuan-tuan bawa lah Al-Quran, jumpa dia, ni arahan Allah. Siapa lagi besar? Kalau dia rasa dia besar, silakan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Allahu Akbar. Saya kira dengan penjelasan ustaz tadi, lapang rasa dada saya, ustaz. Lapang rasa dada. Harapnya gitulah pendengar radio klasik juga, lapang rasa di dada kita, lapangkan juga jiwa kita untuk lebih memahami isu ini, akur dengan kehendak Allah SWT, sebagaimana apa yang difirmankan Allah dalam surah An-Nisa tentang pembahagian ini. Untuk kita akur, dan setelah kita akur, maka kita lebih bersedia berlapang dada untuk tidak berkeras dalam isu ini, bahkan juga untuk kita lebih menjaga hak masing-masing. Setiap orang ada haknya, dan insyaAllah mudah-mudahan bila mana kita jadikan Al-Quran sebagai panduan, sebagai mana kata Ustaz tadi, ini menjadi lebih jelas kepada kita untuk menyelesaikan isu berkait dengan harta si mati ini. Baik, insyaAllah saudara, kita di penghujung rancangan Nordi Klasik untuk petang ini, dan sebagai mengakhiri perkongsian kita untuk petang ini, insyaAllah mungkin kita boleh tutup dengan doa. Jadi insyaAllah Ustaz, kita doa sikit.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha amanah lagi maha adil, sesungguhnya Engkau telah mengamanahkan kepada kami urusan harta pusaka yang melibatkan hak ramai pihak. Kami sedar amanah ini adalah tanggungjawab yang besar dan akan dipersoal di hadapan-Mu kelak. Ya Allah, maka dengan itu kurniakanlah kepada kami kekuatan, kesabaran, ketenangan dalam mengurus amanah ini. Jauhkanlah kami daripada sifat tamak, khianat, zalim dan mementing diri sendiri. Pelihara lah hati kami agar sentiasa jujur, adil dan takut kepada-Mu dalam setiap keputusan yang kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, ilhamkan kepada kami kebijaksanaan dalam menyelesaikan urusan pusaka dengan cara yang Engkau redai. Permudahkanlah setiap urusan, bukakanlah jalan penyelesaian yang terbaik, satukanlah hati-hati kami agar dapat bermusyawarah dengan penuh kasih sayang dan hormat menghormati. Jauhkanlah kami daripada sebarang perselisihan, permusuhan, perpecahan dalam kalangan keluarga kami. Jadikanlah pengurusan pusaka ini sebagai jalan untuk mengeratkan silaturahim, bukan menjadi punca perbalahan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekiranya terdapat hak yang belum kami tunaikan, maka tunjukkanlah kepada kami dan bantukanlah kami untuk menyempurnakan. Jadikanlah usaha kami dalam mengurus amanah ini sebagai amal soleh dan sumber pahala buat kami serta si mati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa si mati yang kami uruskan pusakanya. Amin. Tempatkanlah mereka dalam kalangan hamba-Mu yang Engkau rahmati. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Takabbalallahu minkum, minna wa minkum takabbal, ya Karim. Alhamdulillah, saudara. Dengan bacaan doa tadi, maka saya kira sempurna sudah untuk kita tamatkan perkongsian rancangan Nordi Klasik untuk petang ini. Salam daripada penerbit rancangan juga. Dan kami dari tim Nordi Klasik juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar Nordi Klasik. Juga terima kasih kepada tetamu berbahagia, Ustaz Bukhari Safian, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. InsyaAllah kita jumpa lagi, dan saya tamatkan perkongsian kita dalam rancangan Nordi Klasik petang ini dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia ialah Roger Milla yang bermain untuk pasukan Kamerun pada kejohanan Piala Dunia 1994 yang dilangsungkan di negara Amerika Syarikat. Roger Milla berusia 42 tahun 39 hari. Ketika itu, pasukan Kamerun menentang pasukan Rusia pada perlawanan peringkat kumpulan. Walaupun pasukan Kamerun tewas dengan keputusan 6-1 kepada pasukan Rusia, Roger Milla berjaya menjaringkan satu gol dan memegang rekod dunia yang masih kekal hingga hari ini untuk pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
3: Ayo bersama-sama saya, Cikgu Mona, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama-sama saya, Cikgu Mona, untuk petang ini saya nak bawakan lagi seorang pengusaha untuk perkhidmatan jahit steering kereta. Assalamualaikum Sabrina.
4: Waalaikumsalam Cikgu Mona, selamat petang.
3: Selamat petang, sihat ke?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Macam ni, saya berminat dengan perkhidmatan yang Sabrina tawarkan ni, jahit steering kereta. Sesuatu benda yang baru. Jadi boleh Sabrina ceritakan dekat saya macam mana mula perniagaan ni dan sejak bila memulakan perkhidmatan ini?
4: Okey, saya bermula pada tahun 2018 bersama suami secara part time dan kemudian pada tahun 2020 saya terkena cangkitan kuman kat otak dan sakit saraf kronik lah. So dari situ saya terpaksa berhenti kerja dan buat bisnes ni secara full time sejak 2020.
3: Jadi sebelum ni, macam mana timbul idea nak buat perkhidmatan jahit steering kereta ni? Selalunya orang selalu akan jahit barangan kulit yang lain. Jadi macam mana datang idea untuk buat perkhidmatan ni?
4: Okey, asalnya kita jahit tu untuk kereta sendiri. Lepas tu kawan-kawan, husband tengok. Lepas tu dengan ada adik ready semua macam berminat, diorang pun nak juga. So dari situ saya timbul idea, saya cakap maknanya beli satu peluang lah sebab ada permintaan.
3: Betul. Bila dah orang tengok dah cantik tu, jadi ada peluang dekat situ. Jadi macam mana pengalaman dan cabaran untuk memulakan perkhidmatan ni?
4: Dari segi permulaan, dari segi modal lah terutamanya. Tapi saya banyak join event, so saya dapat banyak bantuan. Dan pada tahun 2023 saya juga ada join bawa yayasan Raja Muda Nazrin. Dan saya dapat anugerah sebagai ikon wanita Selangor 2023
3: sebagai ikon wanita Selangor.
4: Ya, betul.
3: Sabrina boleh kongsikan tak macam mana perniagaan sekarang, macam mana harga ataupun jenis-jenis perkhidmatan yang Sabrina adakan?
4: Sekarang ni saya buat appointment call jika ada permintaan, kita akan datang ke tempat customer sama ada rumah ataupun boleh juga booking slot datang ke tempat kami di Ampang Selangor, Lembah Jaya Selatan. Okey, dari segi produk kita ada beberapa jenis pilihan. Leather, pure leather dan carbon fiber. Okay, boleh request lah macam mana yang nak design macam mana. Kemudian kita ada tawarkan waranti jahitan setahun untuk semua produk kami.
3: Sangat menarik. Jadi boleh ikut permintaan setiap pelanggan yang minta lah.
4: Betul.
3: Jadi Sabrina boleh kongsikan berapa antara harga yang Sabrina tawarkan? Mana tahu kalau kalau kami ada yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan.
4: Okey, harga kami bermula dari RM130 hingga ke RM450. Ia bergantung pada jenis material dan design untuk kita customize lah.
3: Selalunya bahan yang Sabrina gunakan, bahan apa?
4: Okey, kita ada material PU leather, napa leather dan juga carbon fiber.
3: Jadi tadi Sabrina ada cakap ada terima bantuan. Antara bantuan yang Sabrina terima?
4: Antaranya saya ada terima bantuan dari IT Card, BSN dan juga RHB. Dari segi modal pusingan dan juga bahan mentah lah. Dan juga barang satu lagi saya juga dapat motor. Sebab kami membuat servis door to door. Jadi mereka tawarkan untuk kami dapatkan satu motor yang barulah untuk buat servis door to door. Saya ini mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang bagi membantu perniagaan saya lah dan suami.
3: Alhamdulillah. Baik, Sabrina boleh kongsikan dengan saya macam mana nak dapatkan perkhidmatan Sabrina ni? Ada ke laman media sosial yang boleh kami tengok?
4: Ya, betul. Kami ada social media, TikTok, Facebook dan Instagram dan juga Twitch. Boleh search Shiri Staying Cover. Boleh hubungi saya di talian 018-229-6481.
3: Baik, terima kasih Sabrina untuk perkongsian petang ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Muna. Selamat petang.
3: Selamat petang.

Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

Radio Classic. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Ritma Klasik. Saudara boleh juga dengar kami di rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Jadi terus aktifkan frekuensi Radio Klasik di tempat saudara masing-masing. Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Atih Yaakob dari Kampung Jangging, Port Dickson yang sedang bersiaran di Ritma Klasik, katanya dengan lagu-lagu irama menggamitkan kenangan merentas zaman. Semoga sihat, ceria dan berbahagia selalu di samping yang tersayang. Amin. Juga ada Cikgu Nozali Ahmad dari Alustar Kedah melapor diri untuk Ritma Klasik hingga tengah malam ini, katanya. Semoga apa yang disiarkan bukan saja menghiburkan tetapi juga memanfaatkan buat para pendengar setia Radio Klasik sentiasa nombor satu. Ayo dengarkan Dato' Ramli Sarip, Perjalanan Hidup.

Radio Kelas menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada, masih bertemankan saya Aminah Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Kelas bertata di hati. Tak dilupakan kepada pemilik premis-premis kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan ya di luar sana tu. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kerana sudi bersiaran bersama-sama kami hinggalah ke saat ini ya. Menerusi ruangan kedua di Ritma Klasik dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan lagi popular buat saudara era 70-an hinggalah ke tahun 2006 ya. Hanya buat halua telinga saudara. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Ritma Klasik.

0: Radio Klasik. Ikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyingkap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Aziz. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
1: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fil jama'ati tad'ufu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dha'fa wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana al wudu ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تزر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 192.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadah haji. Dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya.

0: يحب المعتدين.
1: Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh.

Dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.

0: Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Ritma Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada, terima kasih kepada saudara yang terus setia bersiaran di Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Selepas ini, saudara akan dapat ikuti lagu-lagu terbaik berirama tanpa henti menerusi sepanjang jalan kenangan selama satu jam mulai pukul 8 malam ini nanti ya. Radio Klasik akan terus menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang menjadi kegemaran saudara saban tahunnya. Pastinya menerusi kita pujaan Klasik mulai pukul 9 malam ini nanti ya. Dan buat saudara, kita akan terus hiburkan dengan lagu-lagu yang begitu asyik untuk didengar, merupakan dendangan Dato' Awi berjudul Bara buat saudara yang sedang lara ketika ini.

0: Radio Classic. Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti. Ritma klasik.

0: Radio Classic.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kesanakan. KESANAKAN. Kesanakan. Kesanakan adalah sebelah sana.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
1: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaga Pilihan.
1: Baik, saudara Julie Remy yang menamatkan kerjaya seninya lebih awal tahun 1979 setelah mendirikan rumah tangga ketika namanya berada di puncak. Kehidupannya bahagia bersama keluarga dan meneruskan kerja-kerja amal di Singapura. Ayuh terus kita dengarkan pula Gita Pujaan Klasik bagi tangga ketiga.
0: Gita Pujaan Klasik nombor 3.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaga Pilihan.
1: Itulah kehebatan vokal penyanyi UK iaitu Amir atau nama sebenarnya Muhammad Azmir Muhammad Yusof yang menyertai UK pada tahun 1999. Cerita kisah dulu oleh Amir bahawa tidak ada sesiapa yang mengajarnya tentang muzik. Semua atas usaha sendiri dengan memasuki pertandingan karaoke, tapi tidak siapa sangka. Hanya kemudian baru saya dipertemukan dengan Sa'ari Amri, katanya. Baiklah saudara, seterusnya kita ikuti pula kedudukan lagu di nombor 2.
0: Gita Pujaan Klasik nombor 2.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gak Pilihan.
1: Baiklah, saudara, begitulah tadi kedudukan lagu di nombor kedua berjudul Di Sudut Kamar Hatiku, dendangan Dato' Jamal Abdillah. Baik, sebelum kita ketahui juara lagu minggu ini, simak semula lagu-lagu tangga 10 hingga 2. Iaitu dimulai dengan di tangga ke-10, Teratai Layu di Tasik Madu, dendangan Fauzia Latif. Seterusnya di tangga ke-9, Terusik Hati, dendangan Wan. Diikuti nombor 8, mulanya di sini, Persembahan Freedom. Di tangga ke-7, Kalau Sayang Apa Tandanya, dendangan Junainah M. Amin. Diikuti di tangga ke-6, Bawah Rumpun Bambu, dendangan Mimi Loma. 5, Aduhai Seribu Kali Sayang Iklim. 4, Bas Nombor 1, Juli Remy. 3, Siksa Persembahan UKS. 2, Di Sudut Kamar Hatiku, dendangan Dato' Jamal Abdillah.

0: Baik, saudara, masa yang dinanti-nantikan untuk melengkapkan carta gitar pujaan klasik minggu ke-29. Inilah juara minggu ini. Dari kekasih kepada kekasih, persembahan Dato' Hattan. Sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan lirik ditulis oleh Nur Biza menerusi album Anthem 1992. Nur Biza adalah nama pena lain, iaitu Lolo. Mereka adalah orang yang sama dan Lolo dikatakan sudah menulis lebih 1,000 seni kata, antara penulis kreatif dalam dunia muzik tanah air. Saudara, terima kasih kerana mengikuti kami di Radio Klasik pada malam ini, ya. Saya sebagai DJ bertugas bagi pihak penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan dan penerbit bersama Gita Pujaan Klasik Carta Malar Segar Pilihan 2026, iaitu Azura, Lisa Aziz dan Diani Shazlina, mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Saya tinggalkan saudara dengan lagu yang menjuarai Gita Pujaan Klasik pada minggu ini, Carta Malar Segar Pilihan minggu ini.
1: Gita Pujaan Klasik juara minggu ini.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terus teman-bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus kekal setia bersama-sama kami hinggalah ke saat ini ya, untuk kita nikmati himpunan lagu-lagu nostalgia, petikan daripada filem, juga lagu-lagu rakaman Piring Hitam. Pastinya menerusi nostalgia di klasik. Hanya yang terbaik buat saudara. Ayuh dengarkan lagu pembuka tirai nostalgia di klasik pada malam ini, merupakan dendangan Rokiah berjudul Rindu Asmara.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hinggalah ke saat ini ya. Dari era tahun 50-an tadi, kita terus saja merentas zaman dengan menelusuri lagu-lagu nostalgia ke era tahun 60-an pula ya. Menerusi lagu dendangan Dato' Maria Manado berjudul Memendam Asmara, hasil ciptaan Rahmat Ali, manakala lirik ditulis oleh D. Lela Wati, menggamit kenangan saudara pada tahun 1960.

terus merentas zaman menerusi nostalgia di klasik. Dan nampaknya saudara sedar tak sedar nostalgia di klasik dah pun nak melabuhkan tirainya ya. Semoga saudara telah pun terhibur dengan alunan lagu-lagu nostalgia di klasik yang telah berkumandang seawal pukul 10 malam menyusul utama 11 malam dari pusat berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Selepas itu, saudara akan dialunkan pula dengan lagu-lagu berirama Melayu pelbagai rentak juga lagu-lagu popular hingga tahun 2006. Menerusi slot sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti hinggalah ke pukul 12 tengah malam ya. Dan pastinya menerusi segmen harmoni klasik nanti, saudara akan terus bersama-sama penyampai Firdaus Isa. Dan sehingga itu saudara, segala kekilafan daripada saya mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya Amina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.
1: Aku sayang mabuk kepayang.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap, pertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan

0: akan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Sebab itu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam adanya. Dan sistem pendidikan yang sudah dibicara soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Sri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok, kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dalam raya yang biasa berlaku lah, sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya

0: membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata jaringan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
1: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atikah Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klasnić dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027 menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tagball menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wen Yao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Menolak kasih. Penuh nostalgia di klasik.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
2: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran kasih.

0: silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
1: Sepanjang jalan kenangan.
2: Irama tanpa henti.

0: Radio Classic.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
2: Tidur pun dalam

0: Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.
1: Sepanjang jalan kenangan.
2: Irama tanpa henti.

Radio Classic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin yang saya kasihi sekalian, semoga semuanya baik dan sehat walafiah. Mudah-mudahan insyaAllah beroleh kebaikan, keberkatan daripada Allah. Pada hari ini kita akan mulakan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 68 sehingga ayat terakhir surah Az-Zumar, iaitu ayat 75, juzuk yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya menceritakan tentang tiupan sangkakala pertama mematikan semua makhluk di langit dan juga di bumi. Manakala tiupan sangkakala yang kedua menyebabkan semua makhluk bangun berdiri menunggu untuk dihitung amalan. Dan pengajaran juga kegembiraan buat ahli syurga apabila mereka mendapat nikmat-nikmat seperti yang dijanjikan serta bebas mewarisi segala-galanya yang ada di dalam syurga. Alhamdulillah muslimin yang dirahmati Allah. Ya, demikian tadi pelajaran daripada ayat ya, surah Az-Zumar yang dapat kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ya, kita semua beroleh kebaikan daripada Allah sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM Menjana Minda #PenyiaranJakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kesanakan. KESANAKAN. Kesanakan. Kesanakan adalah sebelah sana.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu, 18 Julai 2026, bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Emilina Zamri yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah saudara, bermula 12:30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, kita teruskan pilihan pendengar. Awal tadi kita dengarkan lagu Jejaka Idaman, pilihan Jejaka Idaman yang berada di Flat Sri Selangor. Lepas ini saya akan tunaikan permintaan Hajah Halijah di Sungai Perak. Katanya nak dengarkan lagu Umi, nyanyian Datuk Syed, ditujukan khas buat semua yang mengenali diri Hajah Halijah. Baik, saya terima pemanggil yang pertama. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Siapa di sana?
4: Ini Abang Long Fadil dari Meru, Kelang.
3: Abang Long Fadil. Lagu pilihan?
4: Lagu pilihan Abang Long, Timang Anak Timanglah Manja.
3: Timang Anak
4: Timang Manja.
3: Timang
4: Nur Aliza Idris.
3: InsyaAllah.
4: Ya. Boleh buat ucapan sikit.
3: Ya, ringkas.
4: Ringkas kepada Mak Ngah Labu, Kak Luang Lok Janggui, Pak Long Usuk Mami Tanjung, Cik Harun di Air Molek, dan G di Sabak Bernam. Lama tak dengar berita G.
3: Itulah. Mengapa sepi tanpa berita Kak G?
4: Mengapa sepi tanpa berita? Pida, apa khabar? Sehat?
3: Alhamdulillah.
4: Okey.
3: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Yeah. Ya, yeah, saya.
5: Lama tak kudara dengan Cik Pidaus ni.
3: Malam ni ada rezeki.
5: Malam ni ada pergi Cik Pidaus.
3: Lagu pilihan sebelum terlupa.
5: Kepulang Kepri itu Rindu Bayangan.
3: Rindu Bayangan.
5: Okey, saya Mat daripada Perak ni.
3: Ya, Cik Mat.
5: Saya boleh ucapkan sikit ya.
3: Baik, silakan.
5: Okey, pertama saya buat ucapan ni kepada Siti yang tinggal di Ceras Baru Kuala Lumpur dengan kata saya. Saya tak sayangkan dia, rindu kan dia, lebih semua pada dia. Tak lupa lagi pada Rawang, Sentul, Pandai Indah. Yang menjaga kawasan rumah dia, tak lupa lagi semua sekali lah.
3: Yeah.
5: Yang buat semua anggota balai dengan ucapan selamat malam dan selamat bertirehat. Tak lupa pada kawan Abah Ina dan tinggal di Pandai Indah. Pada Cik Bidaw, selamat malam, selamat bertegak malam malam hingga doa 6 pagi balik hati-hati dengan raya pandu cemat jiwa.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa di sana?
6: Muhammad Faizul Rantau Panjang.
3: Ya, Cik Faizul Rantau Panjang.
6: Ya, saya.
3: Lagu pilihan? Sihat
6: ke?
3: Alhamdulillah.
6: Lagu pilihan, Avian Band, Satu Hari Lagi.
3: Satu Hari Lagi?
6: Ya, Avian Band.
3: Ya, insyaAllah.
6: Okey, ucapan sikit boleh?
3: Baik, silakan.
6: Okey, ucapan selamat pagi buat Pak Nimat Tawan, Abang Pa Beret 12, Abang Usman Goodbye Pulau Pinang, Pak Lang dan Abang Mik Kota Baru, Pak Awang, Kak P Selisin, Pak T Gabi, dan buat semua lah penuh-penuh Radio Klasik yang sedang mendengar ni, semoga happy semua lah. Dan buat DJ Fidaus, selamat bertugas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: meriahkan harmoni klasik menerusi talian 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Harmoni klasik.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kita teruskan pilihan menggamit kenangan. Dan sebentar nanti saya akan tunaikan permintaan Suhana dari Muar. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Nasir Wahab dan Ramlah Ram, Susah Senang Kita Bersama. Dan saya tunaikan permintaan Kak Combi di Bayan Baru. Katanya nak dengarkan lagu duet Ahmad Jais dan juga S. Effendi, lagunya Jumpa Mesra. Baiklah, saya terima satu pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Zali sini, saya di sana.
2: Ya, Cik Zali.
3: Lama tak berbual
2: ya. Itulah, jumpa kita. Baik, lagu pilihan nanti lupa.
3: Lagu Indonesia boleh?
2: Boleh, insyaAllah.
3: Lagu Sila Panggum. Sedo.
2: Oh, yang lagu sedih tu eh. Sedo, senar. Okey, baik, insyaAllah.
3: Kalau ada ya?
2: Ada, insyaAllah.
3: Okey. Kalau tujuh lagu ni bagi semua sahabat-sahabat. Tuan-tuan berhalif di Kedah.
2: Ya.
3: Saya pernah di Sungai Isyap. Saya ada Syahadah di Pekan Bahang. Saya ada Kak Rumi di Ipoh. Lepas itu ketara Kedah Sikiti dah mandi di Kedah Sikir lah.
2: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Fidaus.
2: Ya.
4: Jumari di sini.
2: Ya, Jumari.
4: Yo.
2: Pilihan lagu.
4: Lagu, dah minta lagu daripada Syasha. Selai daun setitis embun.
2: Selai daun setitis embun. Cukup kan selai daun?
4: cukup kan? Baik. Okey, itu Fidaus. Selamat untuk kena kepada Bati Hati dia.
2: Baik. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Lepas ini saya akan tunaikan permintaan siapa? Permintaan Jumari. Nak dengarkan lagu Selai Daun Setitis Embun. Baiklah, saya terima pemanggilan terakhir. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Intan.
1: Ya, kuat sikit tak dengar.
2: Intan.
1: Ya. Intan. Ah, pilihan lagu?
2: Saya pilih lagu Andai Kita Satu Jiwa. Ni apa? ASL. Saya buat ucapan, boleh buat ucapan lah.
1: Baik, silakan.
2: Buat ucapan semua untuk sahabat-sahabat lah. Klasik. Dan juga saya ingin kita kenalan. Dia tinggal nombor pun saya 017-533-9174. 017-533-9174. Terima kasih banyak, DJ.
1: Baik, sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pukul 1 pagi kita ada ulangan Orkestra RTM di Klasik.
3: Masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Andy Wong dan Luqman Hakim bin Muhammad Nur dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan dua buah lagu persembahan Firdaus Azahan. Lagu bertajuk Harapan Kecewa. Lagu nyanyian asal Dato' Ahmad Jaiz. Ciptaan sepenuhnya oleh Nordin Jalil. Lagu ini digubah semula oleh Azhad bin Sulaiman. Dan lagu bertajuk Kau Pergi Tanpa Relaku. Lagu nyanyian asal Dato' Ahmad Jaiz. Ciptaan sepenuhnya oleh Dato' Ahmad Jaiz. Digubah semula oleh Nurul Farhana binti Faizul Bahrin. Dengarkan Orkestra RTM di Klasik.

Terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terus jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara. Terima kasih yang setia mendengar menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang terus setia bersama-sama kami menerusi saluran 705 MyTV dan DRTM Click. Kami hiburkan saudara seterusnya dengan lagu persembahan Firdaus Azahan. Lagu bertajuk Hari Ini Tak Seindah Semalam. Lagu dan lirik ciptaan Izayah Hangga digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Seterusnya, lagu persembahan Firdaus Azahan bertajuk Di Mana. Lagu nyanyian asal Rahman Kadir, ciptaan sepenuhnya oleh Masnawi, digubah semula oleh Izzafar bin Badrun.

Orkestra RTMD Classic sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Edi Roslan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim bin Muhammad Nur, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu bertajuk Doa dan Harapan, lagu persembahan Firdaus Azahan, nyanyian asal E. Halim, ciptaan Zaidin dan S. Dina, lirik oleh M.Y. Kasim, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Ikuti Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyingkap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Aziz. Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
1: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 2.3 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu hingga pukul 6 pagi. Kepada yang tak tidur lagi, boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Baik, lepas ini ada lagu Jangan Adik Angan-Angan. Petikan filem Musang Berjanggut.

0: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
2: Radio Klasik menggamit kenangan kepada yang tak tidur lagi. Boleh terus dengarkan Radio Klasik. Antara yang tak tidur lagi, kita ada Wak Jam. Siapa lagi tak tidur lagi? Rimba. Rimba di mana? Rimba. Tak tulis pula kat mana Rimba. Siapa lagi? Burak Din Kuala Kangsar tak tidur lagi. Cik Azizan tak tidur lagi. Umi Bengkalis Riau tak tidur lagi. Siapa yang tak tidur lagi? Boleh angkat tangan. Saya nak tengok berapa ramai yang tak tidur lagi. Baik, lepas ini ada lagu Kunang-Kunang Francisca Peter dan Kau Mawar Merahku Aziz Ismail.

0: pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
2: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Ha, Cik Karudin kata dia tak tidur lagi. Ha, JK Idaman pun tak tidur lagi. Ha, buat apa tu? Tak tidur? Ha, baiklah, lepas ini dengarkan lagu Benang Biru. Ha, tadi kita dengar lagu Mawar Merahku. Ha, lepas ini dengar pula lagu Benang Biru. Ha, lepas merah, biru. Lepas tu tengok warna apa lah pula.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 2.47 minit pagi. Mampir di pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Tak tidur lagi siapa? Hamidi Nor di Alopongsu. Tak tidur lagi. Katanya makan cucur cempedak. Oh, sedap tu. Jemput makan. Ha, silakan, silakan. Bismillah. Siapa lagi tak tidur? Haji Bari, Haji Ramli pun tak tidur lagi. Dan juga Pak Wan Bubul Lambu pun tak tidur lagi. Katanya teringin nak ke Dataran Merdeka tengok di layar besar. Tapi apakan daya. Tak apa, kita tengok kat layar kat rumah sendiri pun boleh. Baik, Pak Wan kirim pantun. Pilihan lagu bergamit kenangan Simfoni Klasik di hujung minggu. Umpan Jinak di Air Tenang, lagu Ahmad Jais pilihanku. Limau Kasturi, harum baunya masih terlekat di tapak tangan. Rindu hatiku kekasih lama, kenapa teringat juga terkenang. Selamat malam untuk semua mendengar lagu di Radio Klasik bersama DJ Firdaus Isa dengan lagu-lagu yang asyik. Baik, lepas ni kita dengarkan lagu Jawapan Yang Kelabu. Lepas itu kita ada lagu Sekuntum Mawar Merah, sebuah puisi, dan juga lagu Like Rolling Stone Bob Dylan.

bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad 19 Julai, Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.
1: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Ada yang mungkin pertama kali dengan lagu Kopi Susu, nyanyian Emilia Contessa yang awal tadi, sebelum lagu Dandut Kopi Dandut Fahmi Syahab tu kan. Baik, lepas ini ada lagu lagi Kopi Susu, tapi nyanyian Puan Sri Saloma, lagu rakaman tahun 1959.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, terus menggamit kenangan di Radio Klasik dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, saya nak kongsikan 5 jenis biji kopi yang paling popular dalam dunia. Ya, yang pertama Arabica, yang kedua Robusta, yang ketiga Liberica, dan keempat Excelsa. Ya, dan satu lagi saya simpan.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan, kita masih berbicara tentang ketamadunan ataupun kegemilangan Islam menerusi Empire Uthmaniyah. Ketika itu Empire Uthmaniyah itu bertembung dengan kegemilangan Empire Eropah yang ketika itu dikuasai oleh Rom Byzantine. Bila Eropah ni kita faham, dialah sebuah kerajaan Kristian, dan pengaruh Kristian yang sangat kuat adalah Rom Byzantine lah yang mereka menguasai bukan ratusan tahun, beribu tahun. Beribu tahun empire yang mereka menguasai Eropah pada zaman itu. Tetapi dengan kehebatan ulama-ulama Islam termasuk sultan-sultan dan pemerintahan Islam pada zaman Uthmaniyah, apabila pemerintah dipanggil umara dan juga ulama, maknanya ulama iaitu tokoh-tokoh ilmuwan Islam, mereka berganding bahu dan mereka saling tolong-menolong dalam melaksanakan pemerintahan Empire Uthmaniyah. Dan itulah yang berlaku pada zaman Sultan Murad yang pertama, dan akhirnya mereka memenangi Perang Kosovo yang menjadikan perang ini mereka mendominasi Serbia. Kalau kita ingat Serbia ni, kita nampak Perang Bosnia-Serbia lah. Ya, itu adalah Perang Bosnia-Serbia ni selepas zaman khilafah, selepas zaman Uthmaniyah. Yang kita nampak kesian orang-orang Islam akhirnya berbunuhan sesama mereka sendiri ketika perang Serbia-Bosnia dulu. Okey, tak apa. Kita tinggalkan yang tu. Sultan Murad I ni, mereka berjaya mengalahkan tentera Serbia dan akhirnya menjadi sebagai batu loncatan, stepping stone untuk meluaskan pengaruh ke Eropah. Jadi bayangkan pada tahun lebih kurang 1300, penghujung 1300, sebelum masuk 1400 Masihi, tentera Uthmaniyah di bawah kuasa Sultan yang seterusnya iaitu Sultan Bayezid yang pertama. Sultan Bayezid I bertembung dengan tentera Salib di Bulgaria. Tersilap nama tempat dia Kubu Danube. Ha, macam itulah di Bulgaria. So tentera Salib berjaya ditewaskan. Jadi pengaruh Empire Uthmaniyah, bayangkan bertambah masuk ke Bulgaria dan akhirnya berkembang. Bila sebut Bulgaria ni, dia di antara sempadan-sempadan kawasan timur Eropah. Dia panggil negara Balkan hari ni. Kalau kita search dekat Google, kita buka negara Balkan, kita akan jumpa beberapa negara-negara di bawah negara Balkan ataupun negara timur Eropah. Yang kita nampak hari ni, Central Europe, Eropah Tengah. Itu kawasan sophisticated macam kita-kita Putrajaya, Kuala Lumpur lah. Tapi bila kita sebut pantai timur, negara timur, kita nampak Terengganu, Kelantan. Masih orang Malaysia, sebagaimana Eastern Europe, masih orang Eropah, tetapi di sebelah kampung-kampung, hulu-hulu. So itulah Bulgaria, Republic Czech, Romania, Hungary, Vienna dan sebagainya, negara-negara di penghujung Eropah. Jadi Islam ni, kalau kita boleh bayang, kita akan start masuk ke hujung dululah. Mana daripada Turki, dia start masuk pergi ke Serbia, Bosnia, masuk ke Bulgaria dan akhirnya berkembang kepada wilayah-wilayah Balkan pada hari ini. Balkan ni sebenarnya kawasan pergunungan. So Eropah sebenarnya penuh dengan kawasan gunung-gunung yang sangat cantik. Sebab tu beruntung orang Eropah, mereka dapat geografi yang sangat bagus. Tapi kita kena ingat, di sebalik kecantikan Eropah, sebenarnya Islam pernah menakluki, pernah memerintah negara-negara tersebut.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang pukul 4.38 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 18 Julai 2026 Masihi bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi. Kuching Sarawak 5.27 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.51 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.58 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan juga 5.58 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.59 minit pagi. Ipoh Perak juga 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6 pagi. Alostar Kedah 5.58 minit pagi dan Kangar Perlis 5.57 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Berlalu lagu Perpisahan Tanpa Relaku, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Lagu ciptaan oleh Datuk Manawab dan juga lirik Rahmat Zaki. Baiklah. Waktu sekarang pukul 4:47 minit pagi, mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Adalia Nasharuddin. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Kata-katanya, mana kata-katanya? Ya, kata-katanya, belum pernah saya berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwa saya sendiri, yang kadang-kadang membantu saya dan kadang-kadang menentang saya. Marilah kita sama-sama renung-renungkan. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi dan insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Fony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

sumbangan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Saya Haja Halijah. Pemda Terolak Selatan, Singkai Perak. Saya minat pasal lagu lama. Lagu lama, lagu baru, campur-campur kan? Sebab tu saya minat.
2: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
3: Jangan berhenti. Sama lagi.
2: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
3: Don't do that. I am presiding now.
2: Sejarah bakal tercipta.
3: Menteri tak banyak saya menyanyi, terus jawab.
2: Jangan lepaskan peluang jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi, eksklusif di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: sepanjang jalan kenangan irama tak berhenti.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamaknina di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
4: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Telah masuk waktu subuh hari ini ya, pada pukul 5.59 minit pagi tadi. Alhamdulillah kerana masih diberi peluang menikmati indahnya pagi yang baharu. Semoga sinar subuh hari ini membawa ketenangan, keberkatan dan semangat untuk kita melangkah menjalani hari ini dengan penuh syukur. Syuruk hari ini pukul 7.10 minit pagi. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami, Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Pirama hujung minggu hari ini, hari Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana sentiasa memilih untuk setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terima kasih juga Firdaus Isa, rakan penyampai yang juga sentiasa setia menemani kesunyian malam saudara menerusi Harmoni Klasik. Mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu Firdaus. Semoga selamat sampai dan selamat berehat. Baik, Wirama hujung minggu sehingga pukul 12.30 hari nanti. Hari ini, saudara ditemani saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Akan bersama-sama saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Selamat berhujung minggu. Wirama hujung minggu. Hey!

0: jaga. Kahwinlah.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.
2: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

Selamat pagi yang baru saja mendengarkan kami bertugas pagi ini. Saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Seperti biasa saudara, WhatsApp kami 0135656128. Kalau ada cerita yang ingin dikongsikan atau ada salam yang belum terucap, kongsikan dengan kami di talian 0135656128. Ini WhatsApp yang diterima daripada Encik Hamdan HP. Macam mana boleh tercampak di awal pagi di konti hari ini? Susah nak jumpa awak di pagi hari macam hari ini, kata Encik Hamdan. Itulah, biasalah kita kat sini kerja ikut jadual. Kalau minggu ni kita kena hujung minggu, kita buat hujung minggu. Semuanya untuk saudara pendengar setia Radio Klasik. Okey tak okey? On tak on saya buat pagi hari ini? Baik. Waktu sekarang pukul 6.50 minit pagi. Jadi apa agaknya menu sarapan saudara pagi ini? Masih ada atau masih ada lagi yang sedang diulit mimpi kan? Maklumlah hari ini hari Sabtu, hujung minggu. Hari kita nak berehat-rehat setelah penat bekerja. Apa-apa pun jangan terlajak sampai tengah hari. Baik, yang dah bangun terus saja berhibur dengan lagu ini. Joget sekampung nyanyian Nur Haida. Jom satu kampung sama-sama. Sama kita rancakkan pagi ini, berjoget kita pagi ini, joget juga satu senaman, kita bagi keluar peluh sikit pagi ini. Boleh tak Cik Hamdan? Sambil-sambil berhibur ya di Wirama hujung minggu.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak kena salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku lah, sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikala Muhammad Syarif Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan didapatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari.

0: Ini ada kebenaran untuk RTM, kerja berkumpulan semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
1: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albi Celeste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara. Sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium. Sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR

adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Radio Klasik di Seremban 87.9.
3: Selamat pagi yang mendengarkan kami di Seremban. Bagaimana cuaca saudara pagi ini? Ikutkan tadi semasa dalam perjalanan ke tempat kerja, hujan di sini. Di tempat saudara bagaimana? Di Seremban cuacanya bagaimana? Di Ipoh, di Johor Bahru, boleh kongsikan dengan kami di talian WhatsApp 0135656128. Wirama hujung minggu hari ini, hari Sabtu 18 Julai 2026. Bertemankan saya Adalia Nasharuddin. Sekejap lagi kita akan dengar ulangan cubit-cubit manja. Tapi sebelum itu, berhibur dahulu dengan Datuk Jamal Abdillah dan Datuk Francis Kapita untuk lagu Kehebatan Cinta, rakaman 1988. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum. Abang Ajis, wah luas betul kan kawasan kandang kambing Abang Ajis ni. Kambing pun nampak bahagia je macam tuan dia.
2: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Saleh. Ha. Kambing-kambing ni dia bahagia ni nak tahu sebab apa, Saleha?
1: Apa-apa?
2: Sebab dia ni tu ambil cara, tu ambil peduli komen-komen netizen yang berlaku ni. Itu bahagia tu.
1: Ganas sangat. Abang Haji ni ada-ada. Jadi, sebenarnya, Saleha mari ni nak mohon jadi ejen jualan kambing perap Abang Haji. Boleh ke?
2: Boleh sangat-sangat lah. Korang mak ejen, korang meriuh lah rezeki Abang Haji ni. Tapi, kalau nak jadi ejen, ada syarat.
1: Buluk dah. Syarat gapo?
2: syarat ni mudah nak, Jazaleha. Ejen kambing perap Abang Haji ni, syarat dia kena pandai menyatukan masyarakat. Tengok pelanggan Abang Haji ni. Ada belako. Melayu ada, Cina ada, India ada, Ebay, Kadazai. Ada belako. Semua makan belako kambing perak Abang Haji ni.
1: Waduh. Macam Tok Wakil kau iya ada ni Abang Haji ni. Tapi betul juga ke? Bila kita duduk semeja, masing-masing dah tak tanya dah bangsa ni. Kalau ditanya, nak tambah nasi lagi ke tak?
2: Pandai ke tu. Itulah dipanggil semangat muafakatnya tu. Kalau duduk baloh, kalau duduk bergaduh, ya. Rugi.
1: Itulah rugi dia.
2: Itulah rugi negara kena ucuk.
1: Tapi ke, padahal negara kita ni aman sebab kita saling hormat menghormati.
2: Oh, lah Perdana Menteri pun duk rakyat sok modoh, duk besar dah kan. Malaysia kita ni akan terus aman dan selamat kalau kita bendung isu perkauman serta faham ekstrim.
1: Ijolah, sungguh. Saleha setuju hak tu. Bangga dengan bangsa sendiri tu tak salah. Saleha pun bangga jadi orang Melayu kita ni. Tapi dalam masa sama, kita kena hormatilah hak dan budaya kaum lain.
2: Betul sangat lah. Pelbagai dah jamin je hak masing-masing tu. Jadi tak perlulah kita ni nak mudah percaya cerita hak sengaja, nak suruh orang jadi gegem, suruh jadi gegem gegok, suruh baloh ke. Jangan duk gerak percaya lah.
1: Macam kambing perak Abang Haji ni jugalah ke?
2: Ha, apa punya?
1: Ramuannya banyak.
2: Banyak.
1: Kalau satu behe je, tak sedap lah dia.
2: Kau pandai kau bijak Saleha ni. Lagu tu lah, ramuan-ramuan hidup kita ni pun lagu tu lah. Dia kena banyak repoh-repoh dia tu, kena banyak behe-behe dia tu. Malaysia kita pun lagu tu lah. Pelbagai kaum, pelbagai budaya, bila bersatu, barulah cukup rasa, baru cukup nikmat, baru cukup bahagia.
1: Betul. Pak, jadi ni Saleha luluh lah deh. Jadi aja ni.
2: Orang yang cerita lagu ni lah, bagi carinya luluh lah. Sebab kita ni bukan sekat nak jual kami perak je. Kena bawa sekali mesej perpaduan tu.
1: Alhamdulillah. Abang Haji, slogan kita ni, kambing perap Abang Ajis menyatukan selera, mengeratkan bangsa.
2: Jadi Abang Haji ni. Itu baru padu sungguh. Marilah. Ni, Abang Haji nak ambil stok kambing perak ni. Saleha boleh buat klik sekaligus secara rasmi jadi ejen jualan Abang Haji.
1: Jadi terbaiklah Abang Haji. Mentah-mentah. Ada kohok masuk doh ni Abang Haji. Rasa lapar lah pulak. Rasa juga nak makan kambing percuma hari ni ni. Ada tak?
2: Abang Haji agak dah tu.
1: Cepatlah ada tak?
2: Adulah untuk Haji. Abang Haji
0: adulah. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adul.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Baik, itu tadi lagu SFND dengan lagu Perasaan. Sebuah lagu nostalgia rakaman Piring Hitam yang masih diminati sehingga hari ini. Selamat pagi, Acu. Edi dari Meru, Ipoh. Ipoh cuaca redup-redup manja katanya. Alhamdulillah. Yusni dari Alustar. Pagi ini cuaca di Alustar mendung macam nak hujan. Ke dah hujan? Selamat pagi Benny Pratama, Kampung Jawa, Pasar Pagi, Kota Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Terima kasih kerana selalu dengar kami menerusi My TV saluran 705. Selamat pagi juga Encik Khairil Ami dari Alustar, Kak Asmah Jamiran di Pagoh, Mak Nga Anggun dan Abang Mak Rock 60 Sen di Singapura, Kak Lang Jerantut. Apa khabar Kak Lang? Apa ni? Betul, benar. Tiada yang benar melainkan benar-benar belaka. Hari ini saya bertugas pagi. Sesekali nak temankan pendengar bersarapan pagi ini. Manalah tahu dapat rasa nasi goreng dengan kopi O ke? Selamat bersarapan semua. Sambil-sambil menjamu selera, dengar-dengarlah saya dekat sini. Kita sama-sama teman berteman. Dapat bau menu sarapan saudara pun dah okey dah. Selepas ini, saudara akan dihiburkan dengan rangkaian lagu-lagu kenangan menerusi sepanjang jalan kenangan pukul 8 nanti. Kembali bersama-sama saya selepas utama 9 pagi. Tapi kita akan berhibur dahulu dengan lagu ini. Lagu Kini Baru Kau Sedar dari nyanyian Carefree.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ujung minggu sehingga pukul 12 tengah hari nanti bertemankan saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Selamat pagi Kak Zana dari Port Dickson Negeri 9. Kak Zana kata di Port Dickson terang sinaran mentarinya. Kak Zara dari Batu Anam, Segamat, cuaca mendung di Segamat. Dan dia ajak saya sarapan. Sarapan nasi goreng kampung panas-panas katanya. Tapi takpelah. Kak Zara, jauh now ha, kat Segamat sana tu. Makankanlah untuk saya pagi ni. Kak Nur Habibah Desaru katanya nak belanja kopi O Kasih Sayang. Amboi, kan main lagi nama kopi O dia. Kopi O Kasih Sayang. Selamat pagi juga Haji Masrawi, Haji Yatni, Blok 10, Felda Kratong 6, Muazzam Shah Pahang katanya nak ke Putrajaya pagi ni. Hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kak Zaliha dari Singapura, terima kasih kerana memilih Radio Klasik. Terus berhibur dengan lagu-lagu tanpa henti menerusi sepanjang jalan kenangan pukul 8 pagi nanti, dan kembali bersama-sama saya selepas utama 9 pagi nanti. Wirama hujung minggu.